Only Simply The Bell Station, ada band Surga Cinta. Pagi-pagi, Bella puterin lagu-lagu yang bisa memberikan semangat buat Foxian. Hai, selamat pagi. Apa kabar hari Selasa? Hari Selasa ini Bella ngerasa jalanan masih tetap santai ya Foxian. Ya nggak tahu di tempatnya Foxian. Karena biasanya kayak udah mulai anak-anak sekolah, Senin Selasa mulai kerja. Itu biasanya padet di mana-mana. Tapi tadi Bella berangkat masih longgar gitu ya, sama kayak celana Bella. Bella kurusan soalnya ya. Ih, congratulations Bella. Yeay.

yang sudah gabungan di WhatsApp di nomor telepon 087-8784x102. Udah rame banget nih. Sabar ya, satu persatu Bella bakal balesin dan puterin lagunya ya. Bella masukin ke playlist ya. Anyway, Bella hari ini mau ngebahas apa sih? Bella mau ngebahas tentang ini ada kebijakan baru ya, ada layanan hukum baru gitu. Apa sih layanan hukumnya? Nanti Bella bakal bahas. Ini bagi warga yang tidak mampu ini sangat berguna banget. Seperti apakah itu layanan hukumnya? Tapi apakah walaupun untuk warga tidak mampu, apakah benar-benar semuanya bisa dapetin? Nah, nanti Bella bakal bahas. Jangan kemana-mana di Extra Time sampai jam 12.

0: You are listening Extra Time.
1: Sekadi na istri Sande Mekari Ring Jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget Titia ngerasa yang kenyal, pikiran Sande suntuk, lan Sande lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap Tiang ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga, sing adelawan.

Foxian. Nah, seperti tadi Bella lagi banyak banget nih pembahasan tentang pemerintah seperti biasa pagi-pagi gitu ya. Seru banget kalau kita bahas tentang pemerintah kita yang dimana ini ada baru aja gitu ya Foxian ya. Kan kita biasanya dibuat terkejut-terkejut tuh sama kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi ini ada berita yang baik buat kita ya sebagai masyarakat yang hidup di Indonesia gitu kan. Karena ada baru layanan hukum yang mana ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin atau yang tidak mampu berpeluang mendapatkan layanan Kementerian Hukum dengan tarif 0 rupiah Foxian ya. Jadi ketentuan ini pun diatur dalam PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif dan juga penerimaan negara bukan pajak Foxian ya. Jadi misalnya Foxian nih mungkin lagi ada terkendala tentang hukum yang mana tidak ada uang untuk membayar, layanan ini siap untuk membantu Foxian ya. Tapi semoga bisa adil untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Foxian ya.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
4: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Rajang semang, gek.
6: Rajang semang, mok, gek.
5: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
6: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangnya niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
5: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
6: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
5: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
6: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
4: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

68X Kota dan Pasar. Bella mau pergi aja. Bella mau pulang. Bella mau pulang. Titik. Bella mau pergi sama Geisha. Pergi aja. Pergi. Belum jamnya, Bel. Gak bisa. Kadang kita tuh harus menekan ego kita, Foxian, ya. Gak bisa terus pergi gitu aja. Kadang masalah tuh harus namanya bisa kita selesaikan dengan kepala jernih. Bukan hanya pergi meninggalkan gitu ya, Foxian, ya. Kalau ngomongin pergi gitu ya, Bella pengen pergi cepat-cepat ke bulan Agustus. Nah, kenapa? Selain menyambut kemerdekaan, ini ada promo luar biasa dari Fox Radio Bali, Foxian, ya. Ini buat Foxian yang punya bisnis, yang pengen dikenal lewat Independent On Air Special Agus Package dari Fox Radio Bali, ini bisa langsung merapat dulu. Jadi ya, khusus selama periode promo, Foxian bisa menikmati diskon hingga 50%. Tenang aja, harga ini udah termasuk PPN dan juga PPH. Widih, enak banget. Nah, Foxian ini bakal dapetin 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang bakal tayang dari 1 sampai 31 Agustus 2026. Jadi cocok banget nih buat Anda nih, Foxian, yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Tapi ingat ya, Foxian, ya, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai dengan di tanggal 31 Juli 2026. Sekarang ini tanggal berapa, Kakak Bella? Sekarang tanggal 21 ya atau 22 gitu, Foxian, ya. Jadi, Foxian masih punya beberapa hari lagi. Ya udah, langsung aja yang mau menghubungi tim marketing kami Fox Radio Bali boleh di nomor telepon 0819-1125-8899. Atau ini nomornya ada dua, yang lagi satu di nomor 0819-3758-8899 ya, Foxian, ya. Langsung aja hubungin Foxian, karena itu harga yang sangat menarik banget, diskon sampai dengan 50%. Independent On Air Special Agus Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: You are listening Extra Time.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titiang ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titiang sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. 102 FM.

Kembali Simply The Wild Station, satu single Clan Bandit featuring Sean Paul and Mary Rockabye. Lagu ini mengudara ya, spesial tadi yang udah request kakak Zaki, udah joinan di live TikTok kita. Halo semua yang udah joinan di live TikTok kita. Aduh. Tadi Kak Grace bilang paginya hujan. Bella nggak tahu ya voksiannya, jujur li. Apakah Bella tidurnya meninggal? Pahit. Coy. Enggak, maksudnya Bella nggak tahu loh kalau misalnya tadi pagi itu sempat hujan deres katanya. Tapi nggak tahu di daerah Kesiman apakah hujan. Enggak deh kayaknya voksian. Karena Bella ngerasa nggak ada basah gitu ya di daerah rumah Bella. Nggak tahu nih, di Gatsu tadi pagi katanya hujannya deres ya. Aduh. Ngerasa juga Bali semakin hari semakin dingin dari sore ke malam ya. Bella udah kehabisan produk sanga-sanga minyak balurnya, jadi ntar mau beli dulu. Jadi buat Foxian yang sama kayak Bella lagi kehabisan produk sanga-sanga dan bingung belinya kemana kakak Bel, nah boleh aja meluncur ya. Jadi Foxian bisa datang nih ke outlet sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali di lantai 1 Foxian. Tapi kalau misalnya Foxian nih lagi berada di luar Bali gitu ya, di luar kota gitu ya, tenang aja, sudah ada di semua dari Sabang sampai Merauke Kimia Farma, pokoknya di K24 Apotik dan juga Century yang sudah buka setiap hari. Produk sanga-sanganya tentu jelas asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi buat Foxian, ini langsung aja beli produk sanga-sanga yang asli buat kebutuhannya Foxian, karena memang sanga-sanga sing ada lawan.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
6: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network, Bandung, Bali, Jogja.

FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Emang pengen terus forever young gitu ya Foxian ya. Kalau kita terus forever young kayak semuanya lebih mudah gitu ya kan Foxian ya. Kita lebih muda, lebih apa ya, terlihat energik gitu ya Foxian ya. Anyway, masih gabungan sama Bella Octavia Foxian, jangan kemana-mana dulu pastinya ya. Hari ini Bella pengen ngajakin Foxian biar tetap semangat apapun kegiatan Foxian ya. Apalagi nih buat Foxian yang sering banget nge-mall, ayo. Yang suka nge-mall-nge-mall ke Level 21 Mall, ini nih yang pengen dapetin grand prize gratis. Ya pastinya cuma di Level 21 Mall ya. Untuk Foxian dan juga Levelers, caranya gampang banget nih. Jadi belanja Rp50.000 aja, jangan lupa langsung upload struk belanjanya ke aplikasi Level 21 Mall. Jadi setiap 1 poin itu langsung jadi 1 kupon undian. Jadi udah ada lebih dari 300 orang dan 19.000 kupon yang akan diundi di tanggal 20 Agustus 2026 nanti. Wes, jadi buruan kumpulin aja poinnya Foxian sampai dengan di tanggal 15 Agustus 2026. Hadiahnya emang ada apa aja sih Kakak Bel? Jadi hadiahnya ada banyak ya, ada 17 grand prize ya buat 17 pemenang. Dari namanya ada Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmart, ada juga perlengkapan rumah tangga, sampai paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam. Aduh pengen banget deh liburan lagi gitu ya. Jadi yang belum punya aplikasinya langsung aja download sekarang, karena ada hadiah free ice cream dan kesempatan buat ikutan lucky dip dengan hadiah menarik. Jadi jangan buang struk belanjanya Foxian ya. Upload struk belanjanya sebanyak mungkin buat tingkatin peluang menangin grand prize level 21 rewards. Ya udah, langsung aja cek informasi lebih lengkap bisa di Instagram dan juga TikToknya di @level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

Bio Bali Simply, The Best Station, The Shape of My Heart, Backstreet Boys mengudara menemani kita Fauzian dan masih barengan sama Bella Octavia di sini. Aduh, cepet banget waktunya ini bergerak ya Fauzian ya. Bella masih punya kurang lebih 35 menit lagi atau 30 menit lagi ya sebelum Bella mengakhiri semua ini. Aduh, diakhiri banget tuh Bel. Enggak, Bella enggak mau berakhir sama Fauzian, tapi besok ketemu lagi ya Fauzian nih ya. Ketemunya jam 10 sampai jam 12 nih. Kalau misalnya ada yang request dua lagu, mohon maaf nih, cuman bisa satu-satu lagu dulu ya, karena waktunya cukup mepet biar semua lagu yang request bisa Bella puterin. Dan ini buat Fauzian yang tadi ini ada yang baru beli produk Sanga-Sanga, banyak banget Kakak Gemini, thank you banget ya udah beli banyak banget produk Sanga-Sanga nih katanya. Yes, jadi buat Fauzian juga yang sekarang lagi mau beli produk Sanga-Sanga, boleh langsung aja belinya sebanyak mungkin ya. Terus yang belum tahu ya, sekarang ini Sanga-Sanga ada produk terbaru namanya Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Kalau kulitnya udah gatal-gatal dan udah enggak nyaman, ya udah digatalin aja Fauzian. Buat Fauzian yang mau beli produknya atau pengen tahu info harga resmi, mau jadi reseller, distributor, boleh langsung aja cek recheck di platform resmi kita Instagram di @sangasanga_bali, atau websitenya itu ada dua di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

with World of Van Fox, Radio Bali, Simply The Bass Station. Nobody, nobody, drag me down, One Direction. Drag me down. Foxian, sudah waktunya Bella Octavia mau pulang nih. Bella mau bacain dulu requestan yang sudah mengudara rame banget di sini. Ada siapa aja sih di WhatsApp kita? Dari paling bawah ya, sebentar, paling bawah nih, di bawah banget soalnya ya. Sabar. Oke, ada kakak Yanyan, tadi udah diputerin ya lagunya. Minta lagunya Sejauh Mungkin sama Geisha Pergi Saja. Sudah mengudara. Terus udah gitu ada yang minta lagunya Baim, Kau Milikku, udah. Kak Topurwa minta lagunya Niji, Hapus Aku, juga udah. Kade Afika tadi minta lagunya Adele yang Send My Love, sudah mengudara. Gus Bawa di sini minta lagunya Teman Tapi Mesra. Kok gitu sih nadanya, Bel? Udah diputerin ya Gus Bawa ya. Ada juga Made Hendra Saputra dari Desa Tua Margetabanan. Siap, mantap. Ada kakak Purwati, tadi minta lagu yang bisa bikin kita ngebucin bareng. Tadi udah diputerin ya. Lagunya Troy Sivan yang Angel Baby, sudah. Terus udah gitu kakak Gemini ini tadi minta lagunya Sang Penggoda dari Tata Janeta, juga udah Bella puterin. Kanita Septiari minta lagunya Glenn Fredly yang Kau. Sudah disiapin ya kakak ya, bentar lagi akan mengudara. Waktunya cukup mepet banget. Kak Dekai Netu. Oh kakak Dekai, ini adalah akunnya Wukong. Aduh kakak nih. Oke kak Dekai, tadi lagu Forever Young yang jedak-jeduk udah mengudara juga. Ada Bunda Yunita, baru aja joinan. Katanya kakak Bella cantiknya di foto kayak jedar. Wuh. Jedar mah numpang lewat, lewat permisi. Katanya minta lagunya NPD yang Sempurnanya Aku, semangat siaran, makasih. Siap Bunda Yunita, lagunya udah mengudara juga. Kak Gede Ana tadi minta lagu ke lagunya Andra lagi dan lagi. Katanya aku lagi di Pantai Purnama Gianyar, mendung mbak. Mendungnya gak merata juga sih. Di Gatsu lagi panas banget loh Kak Gede Ana. Katanya salamnya buat Pak Putu Asmara, Pak Adi Choi, Pak Onik, Pak Kumis, Pak Akbar, Yanbo, dan teman-teman SCM Sebali. Siap, semangat ya di hari Selasa yang agak mendung ini. Oh tidak bisa Kak Gede Ana, di Gatsu lagi panas banget. Pokoknya semua udah Bella bacain ya requestannya, yang di TikTok juga. Terima kasih yang udah gabungan di live-nya Bella hari ini di Fox Radio Bali. Dan ketemu lagi di hari Senin pastinya ya. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu ya Foxian ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Yang mana sanga-sanga sing ada lawan. Keep smart, stay humble and always grateful. One to FM Fox Radio Bali, Simply the best station. Bye-bye, see you.

kit nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekit pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan

0: dan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang! Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Ada Lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, Seng Ada Lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sang pendadas impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Rajang semang gak?
1: Rajang semang mau gak?
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mau yang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mau gak?
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang dihilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwe ambusan nenten becik. Ngirim becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Thank you, DJ.
1: Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Sobat Siang, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di boot dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing adalah wali.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Gris ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.

Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makten formasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya, dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 ml. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxy ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk kalian nih Foxy yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

Posian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar, Bali. Sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

Radio. Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur, atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi dua bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat siat. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

0: Radio. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Radio.
1: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
2: Staycation bareng yuk. Enak nih, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
3: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
2: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
3: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
3: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
2: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
4: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sangasanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sangasanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sangasanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian, asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: Sanga Sanga Sing Adalawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

the Vox Radio Bali. Berasa DJ saya. Ya, karena DJ Snake propaganda mengudara untuk membangkitkan semangat Anda yang mungkin sudah mulai low band, ya kan. Kalau udah di jam 4 sore, please banget ya. Standby di 1 to FM. Karena Yuka akan siap menemani Anda dengan lagu-lagu kesukaan Anda. Yang di live TikTok, hai Yuka sapa dulu yang sudah melipir ke live TikTok. Yang streaming di www.voxradiobali.com juga. I love you full. Halo Kak, siapa tuh? Kak RCZ. Oke, lagunya mana Kak? Sabar ya, baru juga saya duduk. Kak Yuni, thank you banget. Katanya request lagu Steve Aoki. Oke, ada Kak Riz N juga lagi streaming dari Surabaya. Luar biasa, request lagu Corin. Alright. Terus ada siapa lagi? Kita ke WhatsApp ya. Tapi ingat dulu, kita bakal masuk segmen pertama. Apa tuh Yuka? Segmen kata-kata hari ini, yes, of course, the quotes of the day. Open call, hai yang baru bergabung. Hai, Kak Andi, Kak Gus Artadi, wih rame ini. Ya, yeah, boleh, kata-kata hari ini Kak, ya, langsung kirim ke WhatsApp di 08787 8 ya, 4x102. Siapa tahu Anda yang akan Yuka telepon.

0: fine too. Quotes of the day.
1: Sambil menunggu kata-kata hari ini yang dikirimkan oleh pendengar setia Fox Radio Bali, ada kata-kata nggak Yuka Putri? Ih, ada dong. Kita buka. Kata-kata pembukanya adalah, ular itu ahli berpuasa, tapi mulutnya berbisa. Anjing itu cerdas, tapi suka menjilat. Babi itu haram, tapi jalannya lurus.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size niki, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun peresid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir. Di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit. Tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
4: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sane sampun bepom, sane preside ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
5: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
6: Yuk kirimin kata

single milik Malik and The Essentials, spesial untuk Anda yang lagi nontonin saya live di TikTok dan juga dimanapun Anda berada ya. Himalaya, gak perlu Anda ke Himalaya untuk mempromosikan usaha dan bisnis Anda, Foxian. Karena di Fox Radio Bali lagi ada promo nih ya, untuk ngiklan, karena itu diskonnya sampai 50% Foxian ya. Dan sudah termasuk PPN dan PPH, dan dalam satu paketnya Anda itu bisa mendapatkan 17 kali ad libs, itu adalah iklan yang dibicarakan oleh penyiarnya, dan juga 8 kali spot ad libs, ya kan? Nah, tayang ini sampai sepanjang bulan Agustus. Cocok banget ya untuk Anda yang memperluas jangkauan promosi. Nah, ini kalau Anda sudah deal di bulan Juli ya, ini slotnya terbatas banget. Jadi Anda bisa hubungi tim marketing Fox Radio Bali. Dicatat dulu, ya kan? Di 081-91125-8899. Atau boleh di nomor ini ya. Jangan tanya lagu dan request jodoh di sini, Kak ya. Ini khusus untuk Anda ingin mempromosikan usaha Anda di 081-93-758-8899. Jadi langsung aja ya, saatnya usaha dan bisnis Anda mengudara bersama Fox Radio Bali.

0: It's time to quotes of the day.
1: Yeah, kita bacain dulu kata-kata hari ini sebelum Yuka telpon ya di segmen pertama quotes of the day open call. Ada dari kakak Wirasta ya yang katanya lagi mobile di Denpasar. Kamu jangan suka begadang, gak baik, mending suka aku aja. Boleh juga.

welcome back with Yuga. This is Muse. Supermassive Black Hole. Gimana kalian ya yang request lagu Muse? I miss you. Miss itu miss. Selamat sore ya yang sudah bergabung. Ini ramai banget ya, luar biasa udah ngirimin kata-kata hari ini. Siap-siap yang udah ngirimin kata-kata ya, standby di handphonenya aja. Siapa tahu Anda yang beruntung. Ngapain? Yuka grebra ya. Grebra enggak tuh. Hai, Kakak Arik 1818, Kakak Febrianti, ada Kakak GWS yang enggak sembuh-sembuh sepertinya ini ya. Kak Puspa Dewi. Kata request lagu slang dong, terlalu manis. Ih, tahu aja hostnya. Oke, Kakak sayang ditungguin ya. Ada siapa lagi nih, rame banget ya. Ada Kak 14. Oh, ini Yuka. Iya, Kakak gimana? Mirip kan kayak Yuki Katos. Ada Kakak siapa nih di WhatsApp, Kakak rame juga ya. Sabar ya, Kak ya. Nanti Yuka akan balas satu persatu. Ada Kakak Decip ya. Lagi kurang fit nih Kak Yuka, perlu sesuatu kayaknya. Aha, Kakak Decip bertanya dengan orang yang tidak tepat. Tepat dong ya, karena Yuka akan memberikan informasi agar makin fit badannya ya, apalagi ya produk ini sudah banyak yang pakai. Produk sangat-sangat racikan, siapa? The one and only Babe Bambang Pranoto. Dan pastikan Anda beli yang asli, yang original. Ada foto babenya di depannya ya, diproduksinya oleh PT Kutus-Kutus Herbal dengan brand sangat-sangat ya. Dan sekarang udah ada produk terbaru namanya Gatalin ya kan. Ini pas banget punya Anda riwayat alergi gitu ya, anaknya yang gak lekas-lekas sembuh gatel-gatelnya. Boleh pakai sangat-sangat Gatalin karena ini 100% herbal alami ya kan. Kakak, aku punya teman yang kegatelan, boleh? Boleh Kak, itu siapa yang komen? Boleh, order sekarang juga ya, ada live juga, boleh di check out di sana ya Kakak. Please banget, apalagi Yuka di sini sampai di jam 6 sore. Dan Anda pastikan beli yang asli, jangan yang palsu Kakak ya. Cinta palsu aja bikin sakit, apalagi produk palsu. Gas, langsung aja kepoin di ad sangat-sangat _ Bali. Dan websitenya di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangatsangatofficial.co.id.

0: it's time to Quotes of the Day.
1: Kakak jangan telepon aku. Konsepnya kebalik ini kakak. Siapa ini nelpon? Kakak Sugeng ya? Kakak, nanti saya yang telepon ya. Karena ini konsepnya adalah penyiarnya yang nelponin pendengar ya. Sebelum Yuka telepon sebentar lagi, Yuka mau sapa rame banget ya. Ini the real netizen, the real Indonesia, itu benar-benar kreatif banget ya. Bahkan bikin kata-kata tuh sangat-sangat kreatif. Ini salah satunya dari kakak Lucia ya. Selamat sore Kak Lucia yang lagi di jalan. Kata-kata hari ini, aku suka Weekend Kak Yuka, tapi lebih suka with you till the end. Oke, kita kasih lagu The Weekend.

Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah lawan. Seperti lagu-lagu yang adalah lawan yang direquest oleh Foxian dan kata-katanya yang aduh, yang adalah lawan. I feel it coming, so feel coming to call you Foxian. Aduh, ini pada protes semua, laguku belum kak, mau dong ditelepon Yuka, sabar ya. Kita bakal masuk sebentar lagi, sapa-sapa dulu kakak Zulfan Alfandi yang lagi di jalan, nyimak aja ya, hati-hati di jalan kak. Ingat ya, kurangi kecepatan ya, utamakan makan bukan harapan, siap-siap di handphone Anda.

0: Pengungguman. Lamaan ya, mending kita telepon aja dah langsung ya. Udah gak sabar nih karena banyak banget yang udah ngirimin. Ini Kak Alfi bisa ditelepon gak ya? Udah ngirim-ngirim doang. Kemarin di PHP-in saya ya, saya telepon pendengar ya. Dia ngirimin kata-kata. Karena Rusli adalah siapa yang bisa ditelepon oleh Yuka itu karena yang ngirimin kata-kata. Khusus yang sudah mengirimkan kata-kata ya. Dan saya telponlah dia kemarin, kagak diangkut ya. Lagi kerja Kak, ya. Bohong, pasti ada pacarnya di sebelahnya tuh. Oke, kita telepon dulu ya. Karena kemarin sudah Yuka telepon kandidatnya laki-laki ya. Deg-deg. Kenapa dia typing? Sabar, Kak. Telepon aku, Kak. Bentar, jangan ditelepon dulu saya yang nelpon ya. Oke, saya akan telepon perempuan ya, perempuan, Kak. Kita pilih perempuan. Oke, karena kemarin sudah laki-laki ya. Biar adil dan merakyat, Kak. Kok tahu lah? Saya ini sebenarnya Balian, Kak. Kak Alfi kok tahu? Oke, Yuka telepon dulu ya, kandidat pertama. Ih, ini aku suka dah. Sekali nelpon langsung diangkat ya. Tolong para laki-laki perempuan kalau nyari pasangan yang begini ya. Sat-set door gitu. Hai, selamat sore.
1: Sore kakakku.
0: Hai sayang. Kakak siapa sih? Oh kakak Elis, ya ampun. Lagi di mana ini fotonya cantik bener di pantai. Kakak mau nyebur apa gimana?
1: Maunya gitu ya, tapi gak berani.
0: Tapi mending kita buang aja kenangannya ya, jangan dirinya ya. Kakak Elis, mana kata-katanya bagus banget nih kata-katanya?
1: Ya ampun, itu nyomot di truk, Kak.
0: Dapat di mana? Dapat di mana itu tulisan di belakang truk itu? Bener-bener kayaknya dari isi hati deh kayaknya nih.
1: Aduh,
0: kenapa aduh? Belum diapa-apain udah aduh. Kakak Elis bacain.
1: Oke. Dibikin nyaman oleh sifatnya. Dibikin ragu oleh isi hatinya.
0: Siapa yang bikin ragu? Siapa yang membuat kenyamanan itu ya? Makanya Kak, hati-hati Kak. Yang bikin nyaman itu biasanya suka ghosting. Kakak Elis, itu singon tuh apa sih ya artinya singon? Di bawahnya tuh ada tulisan singon. Singelong mana lang? Singon tuh apa artinya?
1: Enggak, itu bahasa Bali.
0: Oh, bahasa Bali. Artinya apa?
1: Ngerti sih juga.
0: Lah, saya juga orang Bali kagak ngerti, kita KTP Bali doang dah. KTP doang yang Bali kayaknya. Oke. Kakak Elis, thank you banget udah mengangkat telepon juga di sore hari ini. Kalau boleh tahu lagi ngapain, Kak? Lagi santai kah di rumah?
1: Lagi sibuk sih sebenarnya.
0: Ide, sibuk tapi kok bisa ya nelpon ya, ngangkat telepon ya? Karena Yuka yang nelpon.
1: Iya, demi Kak Yuka dong.
0: Oh, ada yang komen. Gak heran artinya. Oh, singon tuh artinya gak heran. Oh iya, makasih beli-beli mbok-mbok Bali. Di live TikTok udah pada komen, thank you, I love you. Mau lagu apa Kak? Bentar lagi kita puterin ya. Kita puterin dulu 3 lagu tanpa jeda dari Kakak Elis yang udah ngangkat telepon. Sebutkan nama-nama presiden dari tahun 2001. Gak bercanda Kak. Boy, sebutin dulu penyanyinya.
1: Oke, Coldplay.
0: Oke, Coldplay. Lagi 2.
1: Niji.
0: And then?
1: Sheila udah belum, Kak?
0: Sheila on 7 belum, Kak. Bebas ya?
1: Bebas, oke. Okay.
0: Oke, salam-salamnya dong, Kak. Sambil menunggu, aku mencarinya. Tidak pas. Ya, aku sambil nyari dulu lagunya.
1: Oke, okay,
0: ya, salam-salam dulu boleh.
1: Buat penyiar, semangat. Sama semua pendengar Radio Fox, dimanapun berada, semoga sehat bahagia selalu.
0: Oke, kemarin ngikutin bola nggak, Kak? Piala Dunia?
1: Ngikutin sih.
0: Kakak dukung siapa? Negara apa?
1: Dukungnya sebenarnya Argentina.
0: Oh, Kak, berarti lawan saya dukung Spanyol. Hah, bye! Makasih, Kakak. I love you. Sudah siap dengerin lagunya ya. Kita mulai lagu yang pertama itu dari Coldplay featuring BTS ya, karena BTS ini menjadi showcase-nya juga waktu di final ya. Kakak nonton gak?
1: Enggak nonton.
0: Ya udah, sekarang tak kasih lagunya. So, enjoy Kakak.

dengan 3 lagu tanpa jeda iklan spesial mengudara untuk Anda dan spesial untuk kakak Elis yang sudah mengangkat telepon juga di segmen Quotes of the Day. Open call. Ada lagunya Coldplay dan lagunya Ceylon 7 dan terakhir lagunya Niji, artis sahabat. Apa sih menurut Anda arti sahabat Foxian, ya versi Foxian? Persahabatan itu kayaknya bagai kepompong ya, kayak lagu. Kadang kepo, kadang rempong ya. Atau mungkin arti persahabatan untuk Anda itu adalah ketika teman membelikan makanan, tapi kalau sahabat, dia memakan makananmu ya. Asal bukan makan teman ya. Ya, ini spesial untuk kakak-kakak yang sudah nontonin saya di live TikTok ya. Ada Kak Nyoman, halo selamat sore, lagu Bali dong Kak. Oh, saya nyanyi gimana? Pada mati radio ya. Hai, yang baru bergabung, ada Kak GWS, oh System of Down. Berarti BYOB ya? Oke, nanti ya itu agak, wah gitu ya, agak kesurupan lagunya tuh, Bli. Ntar dulu ya. Kesurupan. Kak Made Hendra di Tabanan, kita sapa-sapa dulu ya yang belum sempat juga sapa, luar biasa rame banget karena juga punya waktu lagi 1 jam aja karena kita bakal masuk di segmen Raini ramalan hari ini ya. Kakak Yuni mau request lagu apa ya? Aduh gak di play, ini banyak banget Kak, ini belum diputar, tunggu dulu ya, saya sapa-sapa dulu. Kak GWS nih, polos aja beli ini po. Ada siapa ya? Kak Made sudah, Kak Tupurwa ya. Ada kakak Tupurwa katanya Dewa 19, oke. Terus ada Kak Gede Pase, ya. Kak Bunda Yunita, buong subay Kak Yuka nih, ngambol subay nih pendengar. Sabar nih Kak ya. Bunda Yunita nih, Yuka salam dulu dari tadi dia komen ini, apa dibilang? Selamat sore Kak Yuka cantik, dari pagi lagu-lagunya asik, wah. Baru ada penyiarnya tambah seru, I love you Bunda. Ya Bunda mau lagu apa? Kasih tahu saya. Kakak Ians ya, udah tadi lagunya Kak ya. Kakak Bunda Grace Maria ya. Ada kakak Gong Jack itu weekend, Mas Randi itu malam ya. Karena Babe ya siaran ya di relay dari Jakarta. Jadi lagu-lagunya ngikut ya Kak ya. Ada Kak Made Pariasa ya. Lagu Edane, kau pikirlah kau saya. Oke, ditungguin ya, banyak bener ini. Ntar dulu, Kak Agus Adi di Tabanan, selamat sore. Kakak Wahyuni, tetaplah belajar dari pengalaman karena yang mahal itu jam terbang, bukan tutorial. Ya. Kak Gus Wiono, nah ini bagus, ini real, ini award ya. Driver award ini ya. Dia motoin tulisan yang ada di kaca mobil pick up. Wah, luar biasa ini ya. Kata-katanya begini. Bercandanya bikin sayang, tapi sayangnya cuma bercanda. Tenang aja ya, walaupun bercanda gini aku sayang kok sama Foxian. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Fox Radio Bali. Karena sebentar lagi Yuka akan meramalkan zodiak. Kalau apa? Kalau udah gak sayang. Stand by.

0: transformasi sangat-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangat-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang, kok, Gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang, yani wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
1: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya, mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
5: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

ya Kak Yudi yang request lagunya Jeremy Romero, tolong Tuhan ya tak tolong ini. Kakak Yudi di mana? Sherlock kak, kakak kenapa minta bantuan gimana itu? Coba kasih tahu ya, ini jodoh deh sama Kak Juli ya. Kakak Juli juga request lagu Jeremy Romero, ah kalian menemukan jodoh di Fox Radio Bali. Wuhuu, ketemu kak. Kita kasih ya habis ini WA-nya ya. Dan spesial untuk Anda ya yang mengudara di menit 13 lepas dari jam 5 sore WITA. Yang lagi streaming di www.foxradiobali.com selamat sore dulu. Yang lagi bekerja dan dimanapun Anda berada. Sebelum juga akan meramalkan ya, gimana sih ciri-ciri zodiak kalau sudah enggak sayang lagi? Wah, ini tiba-tiba langsung dengang ya. Wah, gimana ya? Dia jangan-jangan udah enggak sayang nih. Tapi Foxian ya, mungkin Anda merasa tuh, Yuka, iya kenapa sayang? Tolong, sakit bangkyang. Wah, pakai sanga-sanga. Kakak yang sakit bangkyang itu ya siapa itu yang komen sakit bangkyang? Sakit pinggang maksudnya ya. Boleh dibalurin aja dengan minyak sanga-sanga. Tapi kalau boleh saran nih ya, you kasih rekomendasi yang ultimate. Karena mengandung 140 tanaman herbal alami ya. Ada aroma bunga lavender. Biasanya kalau minyak-minyakan gitu ya, minyak urut itu bau-baunya kayak tengik banget gitu ya. Tapi kalau minyak sanga-sanga ini ada bunga lavender yang membantu juga menenangkan pikiran Anda ya. Udah stres, banyak kerjaan gitu ya, pasangan bikin overthinking. Coba dibalurin dulu dengan sanga-sanga karena ada sensasi hangat juga saat dibalurkan ya. Jadi langsung aja beli di mana? Di Fox Radio Bali juga bisa. Bisa nggak tuh? Siapa tahu bisa ketemu penyiar favorit Anda gitu ya. Langsung aja datang ke Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Kalau mau tanya-tanya, duduk manis didatengin COD bisa juga? Bisa. Tinggal telepon aja di 081-993-100-102 dan buktikan sendiri kalau sanga-sanga sing ada lawan.

ஆச்சு ராயினி. Balik lagi sama you Kamutri di Wanna to Lunch. Hai yang lagi nonton saya live. Wah, terima kasih gift-nya. I love you. Oke, kita masuk segmen terakhir ya, selesai. Di segmen terakhir ini, ramalan hari ini juga akan meramalkan ciri-ciri zodiak kalau sudah enggak sayang lagi. Kita mulai dulu zodiak pertama adalah hai Aries. Kalau Aries masih sayang, dia tipenya kayak bakal mengejar Anda secara ugal-ugalan. Bener nggak Aries? Jadi dia tuh tipe kayak selalu pengen jadi yang pertama tahu kabar Anda. Tapi kalau udah nggak sayang, siap-siap. Dia bakal ngerasa kayak lagi ngomong sama tembok gitu ya. Apalagi tembok Cina tuh tinggi bener tuh, ya kan? Jadi balas chatnya juga lama, say. Ya, responnya seadanya aja. Kayak dua kata aja, Kak. Oh! Atau OK gitu doang ya. Pokoknya aura kompetitif atau protektifnya itu kayak langsung hilang total, itu ciri-cirinya. Next adalah zodiak Taurus. Taurus itu sebenarnya zodiak yang paling hobi memanjakan pasangannya ya. Jadi mulai dari beliin makanan-makanan yang enak sampai ngasih pelukan yang paling nyaman bener beb. Jadi kalau udah nih perasaannya udah pudar gitu ya, kayak lagunya Rosa. Mereka kayak bakal berubah jadi sosok yang super pelit. Jadi bukan cuma soal uang ya, tapi pelit soal waktu dan perhatiannya dia. Jadi mereka nggak akan lagi nawarin nih bantuan, nggak peduli sama Anda lagi capek atau enggak gitu, ya udah sih. Hai Gemini. Gemini yang lagi kasmaran itu sebenarnya aslinya bawel banget ya. Semua hal yang nggak penting itu bakal diceritain ke Anda ya. Begitu rasa sayangnya hilang, nah itu langsung digeser dari daftar prioritasnya. Jadi alasan si Gemini itu bakal seragam ya. Aduh, lagi sibuk banget nih ya, padahal Anda lihat mereka aktif. Aktif di mana? Media sosial atau nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Jadi mereka ini bakal berhenti nanya tentang hari-hari Anda, enggak ada lagi yang namanya deep talk gitu ya, yang random di tengah malam ya, dan obrolan kalian bakal terasa kayak sangat dangkal, kayak cuma ya udah sih formalitas aja. Bagaimana dengan si Cancer? Ada yang protes, kakak Joda sabar dulu ya, nanti kita berantem. Kakak Cancer, oke. Kakak Cancer ya, dia tuh tipe yang kalau udah gak sayang lagi sebenarnya agak ngenes beb. Ya karena perubahan drastisnya banget itu ya ada, terjadi banget. Yang awalnya mungkin kalau Cancer itu kelihatan banget caring, manja, dan penuh empati ya, itu bakal langsung kayak menutup diri rapat-rapat. Jadi mereka tuh gak akan lagi masakin gitu ya makanan kesukaan Anda. Atau mungkin gak bakal nanya, kamu udah makan belum gitu ya, udah siap belum, gak ada begitu ya. Apalagi dia sambil nyanyi. Bagaimana dengan Leo? Kalau Leo sayang sama orang, dia tipenya bakal dijadikan pusat dunianya. Nah, bagaimana pertanyaan kalau udah nggak sayang lagi ya? Itu kayak dia kayak apa ya? Nggak bakal peduli lagi kalau Anda tuh dandan se on point apa gitu ya. Dia tipe yang nggak bakal cemburu lagi kalau misalkan Anda deket dengan orang lain dan berhenti memuji Anda. Yang biasanya mungkin ya, dia suka memuji Anda. Kamu cantik banget, kamu pakai apa aja bagus. Tiba-tiba dia ketus, cuek, dan mereka bakal lebih fokus nyari validasi serta panggung di tempat lain. Nah, itu Leo. Ya, ada Virgo di sini. Absen dulu, Beb. Nah, banyak yang risih dengan kebiasaan Virgo. Apa tuh? Dikritik. Biasanya Virgo tuh suka banget sama kritik ya. Nah, bahayanya kalau Virgo udah gak sayang, mereka bakal berhenti mengkritik tipenya. Jadi mereka bakal membiarkan Anda melakukan kesalahan apapun tanpa berkomentar ya. Jadi kalau misalkan dia tuh bilang, ya udah deh terserah kamu aja, bukan urusan aku lagi kayak gitu ya. Mereka juga bakal mulai menghitung-hitung tuh soal tenaga dan waktu yang mereka keluarkan saat Anda ya. Ini perhitungan nih kayaknya ya Virgo ya. Dan memang kalau misalkan Virgo udah masa bodoh gitu ya sama kerapian hidup Anda, tandanya dia udah lepas tangan, Beb. Sambil apa? Sambil nyanyi lagunya Edane.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok?
1: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Radio Bali yang simply the best station. Wow, lagu apa nih Yuka? Ada yang komen kakak Kairi, ini lagu-lagu kesurupan. Ya kakak, sengaja diputarkan terakhir karena kakak GWS yang minta ya, katanya lagu tidur supaya mimpi buruk. Yeah, this is the meltdown. We be YOB. Ya, sebelum Yuka akan meramalkan kembali ya, gimana sih ciri-ciri zodiak kalau udah enggak cinta, udah enggak sayang. Oke, okay, boleh dicocokin dulu dengan zodiak Anda dan pasangan Anda ya. Abis ini berantem lah kalian. Jangan dong, saling cinta ya. Bahagia selamanya. Yuka mau sapa-sapa dulu yang komen di live TikTok. Selamat sore, ada yang di Lampung. Wah, lagi nontonin ini. Kakak, siapa namanya, Kak? Belibis putih, waduh burung nih. Ini gak ada komen, ini gak ada namanya, namanya siapa kak? Selamat sore kakak Yuka, tumben lihat lagi, selamat datang di Fox Bali. Bukan? Tria-tria nih, sabar kak, bentar lagi nih, saya komen dulu ini. Aduh, lucu banget ya, kak Manetra, thank you, ada siapa lagi nih? Kakak GWS, kakak Yuka berapa rate apa itu? Oh, info nge-MC harganya berapa? Dibayar nasi jinggo saya mau kak. Kalian sama perusahaannya lah kalau bisa. Oke, Yuka punya waktu lagi bentar aja. Foxy yang sudah siap mendengarkan kira-kira ciri-ciri zodiak kalau udah gak sayang lagi. Let's go.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Yo, kita lanjutkan 6 zodiak lagi yang belum beb. Kalau Libra gimana ya ciri-cirinya kalau udah gak sayang lagi? Mana Libra absen? Libra itu tipe yang benci konflik ya. Jadi kalau misalkan mereka udah gak sayang, dia tipenya mereka gak bakal langsung memutuskan begitu ya. Jadi strategi dari Libra adalah berubah jadi orang yang terlalu sopan tapi berjarak. Jadi gak ada lagi yang namanya rengekan yang manja atau mungkin obrolan jujur tentang isi hati mereka ya. Jadi mereka itu kayak bakal selalu setuju sama omongan Anda. Cuma apa? Biar obrolannya cepat selesai aja. Lanjut adalah Scorpio. Nah kalau Scorpio tipenya kalau udah gak sayang lagi ya, itu benar-benar transformasinya paling serem ya. Dari yang mungkin tadinya super cemburuan, terus juga posesif dan pengen tahu segala hal tentang Anda, tiba-tiba dia berubah jadi asing ya, yang super duper cuek banget. Jadi mereka gak bakal kayak kepo lagi gitu ya dengan Anda, gak bakal ngecek HP Anda, tatapan matanya yang tadi intens itu kayak berubah jadi kosong dan dingin. Nah siap-siap Scorpio kesambet nanti. Next adalah Sagittarius. Kalau Sagittarius, dia tipe yang mandiri gitu ya, bakal makin gak bisa dipegang kalau perasaannya udah hilang. Jadi mereka tuh tipe kayak bakal sering menghilang dengan alasan cari kebebasan dan hobi baru. Nah itu ciri-cirinya. Jadi ajakan jalan dari Anda bakal kayak selalu ditolak gitu. Mungkin tolaknya secara halus gitu ya, dengan alasan, ih aku sibuk nih ada event ini, terus aja banyak alasan. Singkatnya kayaknya Sagittarius ini bakal memperlakukan Anda kayak teman biasa aja ya. Next adalah Capricorn. Kalau Capricorn udah gak sayang lagi, hubungan kalian bakal kayak berasa hubungan kerja kantoran aja. Ya profesional sih, tapi hambar beb, kayak gak ada garamnya gitu. Gak ada lagi usaha untuk apa, ngeluarin waktu di sela-sela kesibukan mereka. Kita udah tahu Capricorn ini adalah apa, kerja tipes ya. Nah kalau dia ada alasan bilang kerjaan lagi numpuk nih beb ya, padahal itu tameng utama mereka. Aquarius, udah gak sayang lagi itu sebenarnya bikin frustasi. Nah ini nih yang punya pasangan Aquarius absen dulu. Jadi mereka ini dasarnya emang cuek bebek ya, bakal jadi berkali-kali lipat lebih menjauh tipenya. Jadi mereka bakal kayak mulai sengaja gak bales chat Anda gitu ya berhari-hari. Jadi ketika ketemu pun mereka kayak bakal asik sendiri sama dunianya, komunitasnya, tanpa memedulikan keberadaan Anda tuh ada di sana. Dia gak peduli kak, Anda invisible di mata dia. Terakhir adalah si Pisces. Oke, si Pisces ini adalah zodiak yang penuh romantisasi dan drama gong ya. Nggak dracin kak, drama gong dia ya. Dalam artian apa? Positif dia. Kalau lagi jatuh cinta, tapi kalau rasanya itu udah habis, air matanya kak ya, banjir kak, banjir bandang ya. Jadi gak ada lagi playlist lagu galau yang dikirim ke Anda, gak ada lagi tatapan penuh cinta, dan mereka gak bakal mau lagi dengerin keluh kesah Anda ya. Jadi tipenya Pisces ini bakal nyari pelarian emosional lain ya, gak tahu deh ada tikungan gak apa enggak gitu ya, atau bakal cari ke hobi baru teman-temannya dia gitu ya. Pokoknya Anda ditinggalkan di dunia nyata sendirian oleh Pisces. Yes, itu dia 12 zodiak sudah Yuka ramalkan ciri-cirinya ya, ketika sudah tidak sayang lagi. Gimana? Vaksin relate? Atau mungkin karena sudah merasakan udah gak sayang lagi gitu ya, tapi kayak takut untuk mengungkapkan gitu. Karena apa? Balik lagi, kasihan. Oh kasihan sih, gak boleh, gak baik ya kak ya. Tapi sebenarnya balik lagi, yang berubah itu bukan selalu rasa cintanya ya. Kadang yang berubah adalah rasa atau cara seseorang bertahan setelah terlalu sering apa? Kecewa. Karena kehilangan rasa sebenarnya itu terjadi dalam semalam. Biasanya dimulai dari apa? Hal-hal kecil yang terus dibiarkan gitu ya. Sampai akhirnya apa? Hati tuh kayak udah mulai lelah ya. Sakit kecil-kecil yang terus berulang itu tuh bener-bener menyakitkan kak ya, apa dibandingkan dengan langsung luka biar gede gitu. Jadi daripada sibuk ya mencari jawaban di zodiak, mungkin lebih baik saling mendengarkan sebelum semuanya bener-bener terlambat.

Fox Radio Bali, CBD Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Wow, bullet for my Valentine. Tears don't fall. Please, please don't let your tears fall because I have to leave today. Karena apa? Udah jam nih Beb, saget subuh jam 6 nih kinge. Itu 99,3, nanti saya disuruh pindah. Thank you banget ya Foxian, luar biasa ya, ramai banget. Yang nontonin saya live juga, yang udah ngirimin gift ya. Masa di live aja ngasih gift nih. Thank you banget ya kakak, beli ghost. GWS-nya apa ya kemarin aku ingatnya? Beli Ghost Wira Sableng ya, benar nggak? Ada siapa nih yang request lagu ini juga tadi? Ada kakak yang nggak ada namanya tapi komen di TikTok ya, thank you banget. Terus ada kakak Joda ya, perkenalkan saya Akbar. Joda Akbar. Ada siapa lagi nih? Wih rame kak, kakak Hey. Hey siapa tuh? Hey J. Kakak semangat ya siaran sore-sore. Padahal cakep. Semoga sehat terus. Oh karena cakep saya harusnya di Kayangan ya kak ya. Siarannya dari Kayangan. Ada siapa lagi? Kak Valen Viol, thank you banget udah ngirimin kata-kata. Terus ada siapa lagi nih? Kakak GRX Fair, request lagu apa tadi? Omnia sudah ya. Terus ada banyak banget yang komen. Kakak Yudi, thank you banget. Ada kakak Yuni, kakak Nyoman. Terus ada Bunda Grace juga ya. Kak Made Hendra, Kak Cakra, Bunda Yunita, thank you banget. Kak Made Pariasa, Kak Tupurwa, Camboiz, thank you banget. Kak Agus Wiono, ya thank you banget. Kak Agus Adi dan semua. Kak Agustinus nih ya, Kak Agustinus Riudi, thank you banget. Besok kirimin lagi kata-kata ya. Kakak Febri, Febrianti, nanti ya habis ini dilanjutin sama Yuni Silvania di Fox Chichat. Dan balikan lagi besok di jam yang sama, di program yang sama ya Foxian bersama Yuka. Tentu saja di Wanna to Launch dari jam 4 sore Wita. Standby di handphone Anda dan jangan lupa dibalurin sangat-sangat Sing Ada Lawan. Dan request lagu Sing Ada Lawan versi Anda. So Yuka Putri harus pamit undur diri seperti biasa. Yuka suka bercanda, tujuannya untuk menghibur Anda ya. Jadi ya semoga Anda tidak stres, makin stres lagi dengerin saya. Kita rayakan stres ini. Kau suka bercanda, bercandanya jangan dimasukin ke hati. Jadi masukin aja ke paru-paru, biar jadi separuh nafasmu. Yuka Putri sign out. Never forget to stay, keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow, bye-bye.

Tikit nanak akabehan. Riwa kasang wenang tikit pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Welcome to Fox Chief Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one high Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya. Yuni Silvania is back, it's Tuesday. Fox Cicet sampai nanti di jam 8 malam.

Satu single miliknya Alesso featuring Connor Maynard, Remedy, spesial untuk Anda Foxian. Selamat bergabung di malam hari ini bersama Yeni Silvania, program Fox Chat sampai nanti di jam 8 malam. Foxian, apa kabar? Sore menjelang malam kali ini Selasa ya, kita bikin ceria dan seceria mungkin pastinya Foxian. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan di malam hari ini bisa langsung request lagu favorit Anda ya, sambil mungkin beres-beres mau mandi gitu ya, sambil dengerin Yeni gitu ya, cuap-cuap di sini. Langsung di nomor WhatsApp 087878-4x102. Bisa juga untuk menuju ke sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali atau Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Nah, websitenya nih Foxian, bisa langsung tonton streamingnya kita, ada di www.foxradiobali.com. Hari ini yang pengen langsung diputerin lagunya bisa langsung di call ya, karena Yuni bakal open live call yang pastinya nanti ditunggu aja, tetap stay tune, tetap sama di WhatsApp 087878-4x102, dan bakal ada flashback untuk membedah masa lalu. What's on today? So, jangan kemana-mana.

Lawyer by Camila Cabello, spesial single untuk Anda. Malam hari ini Fongsian, apa kabar? Kabarnya semoga aja baik-baik aja ya. Selasa ceria, pastinya harus tetap ceria dong. Yudi temenin ya sampai nanti di jam 8 malam. By the way, Baswe ini Fongsian ya, kabar terbaru kali ini ya. Untuk Anda, para single ladies. Banyak single ladies ya dibuat khawatir banget dengan pertanyaan-pertanyaan kapan nikah gitu kan ya. Ini terutama dari orang-orang sekitar Anda ketika usianya sudah tidak lagi muda nih, kayak Yuni ya, asyik gitu kan. Dikutip dari mamas_id, ini pokoknya intinya gini ya Foxian ya, sedangkan kalau kita udah dewasa ini pastinya udah mapan banget dah, ya kan, dan sudah selayaknya menikah. Well, lebih baik jangan buru-buru ya Foxian ya, karena penelitian menunjukkan bahwa menikah terlambat atau tidak buru-buru justru menyamin kebahagiaan pernikahan di masa depan. Nah ini dia sebuah penelitian yang dimuat oleh Journal of Family Psychology dan dilakukan University of Alberta, menemukan bahwa mereka yang menikah di usia lebih tua atau lebih lambat dari teman-temannya, ternyata mereka memiliki level kebahagiaan dan juga kepercayaan diri lebih tinggi dibanding mereka yang menikah muda. Bukan hanya itu, menikah di usia yang matang juga menunjukkan rendahnya resiko depresi dan juga cerai. Matt Johnson sebagai peneliti mengungkapkan bahwa tujuannya adalah mengetahui usia ideal untuk menikah. Partisipan pria rata-rata menikah di usia 28 tahun, sedangkan wanita di usia 25 tahun. Survei dilakukan terhadap 405 orang Kanada lulus SMA dan usia paruh baya di tahun 1984 yang menikah di usia muda dan usia tua untuk melihat seberapa bahagia dan tenang pernikahan berdasarkan usia. Tapi kira-kira

0: Fox Chitchat.
1: Sapa sire niki sene kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedan ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Nga lumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Single miliknya Sheila on 7 featuring Aisha Make Leo Memory Baik. Wah, Foxy ini kalau udah bicara tentang Sheila on 7 gitu ya, kayaknya gak akan ada habisnya. Especially for you as a millennial, Foxyan. Ngingetin banget ya sama memori-memori kita pada waktu itu. By the way, kalau kita bicara tentang memori nih, Foxyan ya, Yuni juga sekalian mau ngingetin tentang reward umroh bersama Sanga-Sanga. Pastinya masih pada inget banget kan? Nah, ini tuh diperpanjang sampai di periode tanggal 1 Desember 2026. Jadi untuk Anda yang udah ngumpulin amplop banyak, kumpulin lagi yang belum, nih sekarang caranya gampang banget. Tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini wajib digunting jadi dua bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Pastikan juga untuk melampirkan fotokopi KTP serta nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat selengkap-lengkapnya. Dan kemudian nanti ditulis peserta kategorinya, Foxiannya, di depan amplop karyawan, konsumen atau juga Sanga-Sian. Setelah semuanya lengkap, langsung aja syarat-syaratnya bisa dikumpulin, tapi masukin dulu dalam amplop, lanjut dikirim ke Fox Radio Bali. Atau bisa juga langsung menuju ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxiannya, pokoknya makin banyak kirim, makin banyak kesempatan Anda untuk menang, untuk menangin umroh bareng Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Cek, kapan lagi sih dibayarin umroh sama Sanga-Sanga, ya enggak sih Foxian?

0: Fox Chitchat.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Mulai malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Rajang semang, Ge.
4: Rajang semang, kok, Ge.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
4: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
3: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, Ge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang dihilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan kemanten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah kemanten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Chitchat.

Satu single miliknya Soundwave, salah. Tapi gak salah sih Foxiannya untuk tetap stay tune barengan Yuni Silvania di malam hari ini, Selasa ceria. Kita bikin seceria mungkin gitu Foxian ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung di malam hari ini, semoga sehat selalu, apa kabar? Aduh, gimana sih Foxian ya? Bicara tentang Indonesia gitu Foxian ya, Indonesia ini benar-benar negara yang amazing banget karena kita itu negara yang paling banyak penduduknya nomor 4 ya di dunia nih Foxian. Dan kali ini Indonesia berhasil menorehkan kemenangan unik di ajang Stick Nation Wood Cup yang diselenggarakan oleh Official Stick Reviews. Jadi kalau dikutip dari infipop.id, dalam kompetisi voting online yang digelar sebagai pelesetan Piala Dunia 2026 ini, wakil dari Indonesia sukses mengalahkan Norwegia nih Foxian ya. Kalau kita bicara tentang Norwegia gitu, ingetnya siapa sih? Haaland gitu ya. Nah, ini berkat keunikan tongkat kayu yang diusung dan juga berhasil mendapat dukungan besar dari para warga net Foxian. Di tongkat kayu asal Indonesia ini didaftarkan oleh seorang mahasiswi Universitas Diponegoro Aisyah Kustia dengan bentuk alami yang sangat menyerupai senjata fish hook milik karakter Maui dari film Moana. Nah nih Foxian ya, keunikan visual yang ikonik ini pokoknya benar-benar amazing banget ya. Dan ini benar-benar solidaritas tinggi netizen Indonesia di media sosial menjadi kunci kemenangan Indonesia dalam turnamen ini. Congratulations untuk Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu banyak banget ya Foxiannya, punya talenta-talenta dan generasi muda yang amazing banget. Kalau Anda kira-kira skills dan talentanya apa nih?

satu single miliknya Abdul untuk Mo Special untuk Anda Foxian yang malam hari ini baru saja bergabung. Hai hai, ada Kak Bob SDC juga nih ya. Selamat malam, Kak Ray juga. Dan satu single lagu ini mengantarkan kita menuju di 2 menit ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Fox Chat masih ada kurang lebih 1 jam lebih 2 menit lagi nih Foxian ya. Untuk Anda yang masih pengen request lagu favorit dari tahun 2019 sampai 2026, yuk langsung sekarang juga, yuk ditunggu di nomor WhatsApp 087878 kali 102 sampai nanti di jam 8 malam.

0: Fox Chitchat. Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketal rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Fox, Radio Bali.

Diamond Heart, Alan Walker featuring Sophia Somaggio. Enak banget ya Fosian ya dengerin lagu ini, kayaknya gimana gitu ya, semangatnya langsung berapi-api lagi gitu Fosian ya. Sesemangat pokoknya hari ini ya, Selasa yang super duper ceria banget gitu kan. Dan untuk Anda yang rasa capek-capek karena kebanyakan tidur, justru malah kayak badan itu pegel-pegel banget tau gak sih Foxian? Makanya kalau misalnya Foxian yang ngerasa pegel-pegel, jangan lupa pakeinnya sama Sanga-Sanga. Apalagi sekarang ini kalau Anda mau beli Sanga-Sanga, seluruh produk Sanga-Sanga sudah makin gampang banget dicari. Nah kalau misalnya Foxian lagi mampir ke outlet Sanga-Sanga nih, ada di The Keranjang Bali lantai 1. Selain itu juga produk Sanga-Sanga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Senturi. Jadi Anda tuh gak perlu bingung lagi yang mau cari Sanga-Sanga kemana, dimana, nanya-nanya lagi gitu Foxiannya, karena sekarang sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang pasti produk Sanga-Sanga yang terjual di outlet ataupun apotek ini adalah Sanga-Sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Ini adalah peracik aslinya Foxiania yang sudah berpengalaman selama berpuluh-puluh tahun. Makanya pakainya harus yang asli, jangan yang palsu yang ada gambar babinya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM, mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, ge.
4: Rajang semang, mo, ge.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gak?
4: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
3: Santai mantan, ge. Ge dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, ge.
5: Travel size, mo. Jaktil long ukuran travel size niki, mo.
3: Jakti pisan, ge. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
5: Wah, lung sajan produk puniki, mo. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
6: Fox Radio Bali, simply the best.

Ego by Unmes Kamaleng. Masih ditemani sama Yuni Silvania Foxian. Udah pada siap belum untuk menyambut semangat kemerdekaan? Nah, ini tuh pas banget ya buat Anda yang mau bikin bisnis Anda lebih dikenal lewat Independent On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Khusus selama periode promo nih, Foxian nanti bisa dapetin diskon sampai 50%. Sudah termasuk sama PPN dan PPH ya. Nah, ingat ya Foxian ya, untuk Anda yang mau ikutan di promo ini cuma berlaku deal-dealan di Agustus ini aja ya. Di Juli aja nih Foxian ya, tapi nanti

sayangnya dapat sampai all atau full Agustus ya, dari 17 kali ad-libs dan 8 kali spot audio. Jadi langsung aja ya dikabarin gitu ya untuk tim marketing Fox Radio Bali, langsung dicatat 0819-1125-8899 atau bisa juga ke 0819-3758-8899. Independent on air special August package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Hosts Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Yeay, masih ditemani sama Yuni Silvania di malam hari ini ya. Ada Pitbull El Combo featuring Carol G and Cutie Ranks Demo Toko Sita. Wah, seru banget. Selasa ini ceria banget ya Foxy ya. Dia seperti wajahnya Yuni malam ini ya, ceria banget. Tapi ngomong-ngomong, kita gak bakal ceria banget ya. Gimana kalau kita masuk aja langsung ya di segmen yang udah ditunggu-tunggu. Kita belajar sejarah dulu. Ada segmen What's On Today untuk hari ini di tanggal 21 Juli 2026. Masa lalu ada peristiwa apa aja? Langsung aja kita di What's On Today. Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Gak bakal ketinggalan sama ceritanya Foxiania, tetap stay tune terus bersama Yuni Silvania. Fox Chat Once On Today kali ini di tanggal 21 Juli ada peristiwa di Indonesia. Menurut catatan Wikipedia, pada tahun 1947 dimulainya agresi militer Belanda 1. Jadi Belanda ini melancarkan aksi militer berskala besar yang disebut Operasi Produk di wilayah Jawa dan juga Sumatera. Dan peristiwa ini menandai pelanggaran terhadap hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati sebelumnya. Menuju ke peristiwa internasional pada tahun 1831, Foxian ada Leopold I menjadi raja pertama Belgia nih ya. Jadi Leopold ini secara resmi diangkat menjadi raja Belgia pertama. Dan tanggal ini hingga kini diperingati sebagai Hari Nasional Belgia, Belgian National Day. Berarti hari ini mereka pada libur ya Foxian ya, atau mungkin boleh dibilang public holiday gitu kali ya. Seru ya Foxian.

0: Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan pastikan Anda membalurkan dengan sanga-sanga karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Langsung aja kita masuk di segmen live call Foxian untuk Anda yang mau ikutan live call dan pengen langsung diputerin lagunya gas sekarang juga di nomor WhatsApp 087-8784x102. Yo, let's go. It's open air request line. Welcome back, Yuni Sylvania is here, live call. Untuk Anda yang baru aja gabungan, mungkin lagi on the way mobile gitu Foxiannya, jangan malu-malu kucing lah ya, udah langsung telepon aja kesini, mau lagu apa? 087-8784x102, yuk masih ada satu lagu lagi Foxian ya. Halo, selamat malam. Malam-malamku sendiri. Ya biasa ya, kalau single emang gitu Fox ya, dia selalu sendirian gitu kan. Ini ceritanya ngapain sih ya, promosi gitu Fox ya, dia. Enggak lah ya, anyway by the way baswe. Aduh, yang telepon siapa nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Tupurwa, langganan banget ini Pak Ketua. Apa kabar?
1: Astungkara, kabarnya baik kali ini.
0: Astungkara, kabarnya baik banget. Eh, tahu nggak tadi dicariin loh sama Ratu Putri. Katanya kemana ini pasukan, katanya gitu.
1: Oh, ya kalian balik kali ini. Okay. Tumben ya nongol kali ini?
0: Iya nongol, tadi tumben banget kan nyariin Pak Tu loh katanya. Eh, cepet sehat ya.
1: Kalau nyariin bisa sehatan kali ini.
0: Oke, okay, mantep. Aman ya, boleh ya. Oke, lagu apa nih Pak Tu?
1: Lagunya Elemen deh Kak Yuni, yang apa tuh judulnya? Cinta Tak Bersyarat gitu.
0: Asik, Cinta Tak Bersyarat. Cie, yang 2019-an ada gak sih? Ini kan lagunya udah lama banget ya.
1: Oh gitu ya Kak Yuni. Ya. Dikta deh kesepian.
0: Oke, nanti kalau kesepian Yuni temenin ya.
1: Oke, makasih Kak Yuni.
0: Sama-sama. Terus salamnya dulu buat siapa?
1: Salamnya buat Jambu Is, Inyileka Putri, Nyoman Landung, Paman Chandra, Kaida, Dengah Trimo, Deraden, Dibus Bawa, Ketun Hari Asih, Putu Rupadi, Ketun Widiarsana, semuanya deh Kak Yuni.
0: Mantap, siap disampaikan gitu. Terima kasih banyak ya Pak Tu ya, selain langsung mengudara kesepian. Thank you so much.
1: Oke, Kak Yuni. Makasih.
0: Wah, sama-sama. Sehat selalu.
1: Tahu nggak bedanya selimut sama Kak Yuni?
0: Selimut sama Yuni. Kalau Yuni kan nggak bisa nyelimutin ya. Gimana tuh kira-kira?
1: Kalau selimut menghangatkan tubuh. Kalau Kak Yuni menghangatkan hatiku.
0: Asik. Diangetin terus ya kayaknya seger gitu kan. Terima kasih.
1: Kak Yuni, apalagi cuacanya dingin nih.
0: Iya loh. Cuaca di studio juga dingin banget ini. Makasih banyak ya Pak Tu ya.
1: Oke, siap Kak Yuni. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Bye. Amazing banget ya buat Pak Tu ini. Ya selalu ada aja gebrakannya gitu ya Foxian ya. Meskipun selalu kayaknya ya, kalau nggak selalu juga sih, kadang-kadang juga ya. Tapi hari ini lagi pengen kesepian dari Dikta. Ini dia spesial.

Break the Limit with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, ada Yuni Silvania di sini Fox, yang enggak kerasa banget ya sudah saatnya dan waktunya Yuni Silvania harus pamit undur diri dari Fox Chitchat malam hari ini. Makasih banget ya buat Anda Foxian yang udah setia nemenin dari jam 6 tadi ya sampai hampir di jam 8 malam. Thank you banget pokoknya, dan Yuni juga mohon maaf banget untuk Anda mungkin jika ada salah-salah kata, namanya juga manusia biasa Foxian ya, tempatnya salah. I'm so sorry Foxian, ketemu lagi besok di program yang sama ya. Fox Chitchat dari jam 6 sampai di jam 8 malam. Langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan Foxian dan pastikan balurin sama Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Yuni Silvania pamit undur diri. Break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Bye.

Bagaikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangga-sangganya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangga-sangga reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Lah itu.

vaksinnya nih ya. Waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxia untuk menangin umroh bersama sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sanga-sanga?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi, jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu enggak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Di hari Selasa, mari Bung Rebut kembali seperti biasa. Nanti akan ada Rino Purba lagi sama Babe ya. Babe, Babang Pranoto as our founder. Sanga-sanga. Karena Sanga-sanga adalah transformasinya dari Kutus-Kutus. Dimana Kutus-Kutus sudah tidak diproduksi lagi sama Babe ya. Jadi seperti biasa, kita akan 3 jam seru-seruan. Kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan guyon-guyonan. Dan 3 jam ke depannya juga kita ada yang namanya giveaway special. Giveaway specialnya apa tuh? Ya, kita akan bagi-bagi yang namanya natural cream dari Sanga-sanga. Penasaran seperti apa natural creamnya? Makanya kemarin kita udah start dari tanggal 19 dan ini event giveaway specialnya endnya itu di hari Jumat tanggal 24. Buat kamu yang pengen ikutan, buruan, simple banget caranya tuh kamu tinggal WhatsApp aja atau misalnya kamu ada pertanyaan ke Babe atau misalnya kamu ingin mempertanyakan tentang kehidupan kamu ya, yang dimana hari Selasa ini udah mulai, aduh kok capek banget, gimana biar semangat lagi? Yes, 0811-8121-3998, formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu apa ya. Yang pasti kita akan barengan sama Babe seperti biasa sampai jam 11 malam. Makanya tune in terus di radionya Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
3: Sing ada lawan.

Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih di Mari Bung Rebut kembali nih. Masih akan ada Rino Purba sama Babe Bambang Pranoto seperti biasa yang akan nemenin kamu setiap malamnya. Dan buat informasi tambahannya lagi, kita akan sampai di tanggal 24 itu ada yang namanya giveaway spesial natural creamnya nih Foxian. Buat kamu mungkin yang sudah WhatsApp, wih udah rame juga ya di 0811-8121-3998. Kamu bisa langsung WhatsApp aja ke kita di sini. Mau nyapa-nyapa dulu ya, yang udah join di malam hari ini ada Mas Wayan. Selamat malam Mas Wayan. Terus juga ada, sebentar, ini dari, aduh dia gak ngasih nama, Martin. Hai, selamat malam Martin. Terus juga ada Ibu Ana di Yogyakarta. Halo, Yogyakarta. Terus juga ada Novitri Aryani dari Bali. Terus juga ada Yan Juni dari Bali juga. Terus juga ada Mas Bam seperti biasa yang selalu tune in terus dengerin kita ya di Mari Bung Rebut kembali. Spesialnya ada apa sih? Ya, kita ini ada namanya natural cream nih, Foxian. Sama Sangasian ya. Buat semuanya kamu kalau pengen tahu natural cream itu apa, kamu bisa langsung deh dicek dulu di sangasangaofficial.co.id-nya. Di situ ada yang namanya natural cream. Natural cream sendiri ini buat kamu-kamu nih yang pengen kulit atau wajahnya ini bisa dibantu untuk melembabkan dan menjaga skin barrier. Membantu mencerahkan kulit kusam. Membantu menyamarkan noda bekas jerawat. Menutrisi kulit agar tetap halus dan kenyal dan membantu menjaga elastisitas kulit. Menjaga kelembapan kulit kita sepanjang hari. Tuh, buat kamu yang pengen mendapatkan ini produk yang kece banget ya. Apalagi dengan hero ingredients itu adalah Tanamila Tanamu Oil. Tanamila Tanamu Oil ini kalau bisa dibilang, ini salah satu ingredients jagoannya dari produk Tanamila Tanamu. Kenapa? Wih, ini dari antioksidannya ada. Terus juga bisa ada untuk anti-agingnya juga ada. Dan juga kalau di natural cream ini, avocado oil, jojoba oil, lemon extract, papaya extract, sampai yambin extractnya ini yang bengkoang dan vitamin A-nya. Harganya, kalau dari sini, di angka 80 ribuan. Tapi kalau kamu beli satuan nih, ingredients dari si natural cream, satu ingredients saja tuh ada yang harganya sampai 350 ribu. Nah kan, apalagi sekarang spesial, kamu bisa dapetin secara free alias giveaway. Makanya penasaran kan buat kamu nih. Udah ada WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Mas Bams Bandung nih. Selamat malam, doanya selalu sehat selalu dan diberikan kelancaran rezekinya, amin. Makasih ya, memasuki akhir bulan kenapa ya hawanya beda banget. Tips tetap semangat di akhir bulan kayak gini gimana ya buat pekerja kayak aku. Kalau gak salah Mas Bam tuh yang kemarin sempet mau ini ya, minta saran untuk resign bukan ya? Mas Bam, gimana Mas Bams? Gak jadi resign tah? Semangat dong, tetap lanjut ya. Buat kamu juga Foxian Sangasian di luar sana, kalau misalnya emang lagi suntuk banget, terus juga emang lagi merasa apa ya, semangatnya lagi potek banget ya, udahlah. Relax dulu, dipakein minyak balu dari Sanga-Sanga. Apalagi sekarang mungkin teman-teman yang di wilayah Indonesia Tengah atau Timur itu udah sekitar jam 9, jam 10 ya. Dipakein dulu minyak balu dari Sanga-Sanganya setelah seharian beraktivitas. Terus juga istirahat, minum teh anget kayaknya kece loh. Apalagi kamu ditambahin yang namanya dupa dari Sanga-Sanga. Itu efeknya 2 jam, bayangin. Kamu mah udah keburu tidur 10 menit itu mah. Sambil kita nunggu Babe ya untuk tune in barengan sama kita, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0811-8121-3998. Fox Radio Network, radionya sangat-sangat, sing ada lawan. We'll be right back after this song.

0: Namanya Fox Surabaya.
1: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat asing, ada lawan. Seperti biasa, kita udah kedatangan rockstarnya ya. Tadi Rino sempat khawatir, ini rockstar gue kemana ini.
0: Dan membawa pasukan.
1: Wih, beneran. Ramai studio di malam hari ini nih, Fox yang sangat siang.
0: Jadi, di sebelah kanan saya, gitaris nomor satu di Indonesia.
2: Aduh, lega lah.
0: Mr. Toto Dewel.
1: Aplaus dulu dong buat Mr. Toto.
0: Dan di sebelah kiri saya.
2: Jangan nomor satu dong. Nomor 100, 100.000 gak apa-apa.
0: Nomor 2 saja era pas. Nah, di sebelah kiri saya. Ini Ian Jillian.
1: Ian Jillian. Ya,
0: tapi made in Malang apa bentuk Surabaya. Mas Pipit ya?
1: Iya. Mas Pipit. Okay.
0: Ini kalau Bang Sarap nih berdua nih jagonya. Gitu. Okay.
1: Ini tiba-tiba datang kita langsung disidak nih langsung.
0: Iya.
1: Rame-rame. Satu lagi Pak yang belum dikenalin.
0: Apa?
1: Yang di belakang.
0: Nah, ini manajer.
1: Oke, okay, itu ibu manajer berarti.
0: Nanti kalau perlu uang minta dia.
3: Okay. Amin.
1: Amin.
0: Jadi terima kasih karena saya tak terduga dua teman lama saya hadir di Radio Fox Radio Jakarta
1: di Cilandak KKO di sama office Fox yang sangat sia.
0: Jadi makanya tak ajak ke sini aja. Yes. Biar rame malam ini.
1: Seru nih malam hari ini ya. Karena dari tadi juga Foxen sama Sangasian udah nyari-nyari, Pak.
0: Oke.
1: Ini Babe kemana suaranya? Kok Mas Rino doang? Gitu, sabar ya. Rockstar kita udah muncul nih di panggung ya. Ini juga udah banyak banget yang nanya-nanya lagi.
0: Coba,
1: seperti
0: coba.
1: Biasa. Kita abisin dulu ya, Pak.
0: Ya, abisin. Nanti kita ngomong soal rock-rockannya.
1: Siap. Ini ada Mas Wayan. Katanya selamat malam, Babe dan Mas Rino. Katanya pakai Yankee tuh. Saya ikut dengerin di radio aja ya. Dan terima kasih sangat-sangatnya udah sampai ke saya. Suksme, terima kasih sangat-sangat. Dan Fox Radio Babe juga nih katanya. Terima kasih. Be, ini ada dari Martin. Dia di Serang, di Sedang, Serang, Bandung. Katanya selamat malam Bapak Bambang.
0: Di mana? Bandung mana?
1: Sedang, Serang.
4: Sedang, Serang,
1: Bandung.
0: Waduh, gua gak tahu tuh di mana tuh.
1: Waduh, Babe gak tau tuh
0: lagi. Di Bali, Gunung Tangkupan Perahu.
1: Be, kalau dia nanya nih.
0: Apaan?
1: Natural cream untuk jenis kulit apa aja dan apakah bisa dipakai untuk malam hari? Apakah sangat-sangat ada body lotionnya juga? Terima kasih Babe atas
0: jawabannya. Jadi kita punya lotion, punya juga masker.
1: Masker.
0: Kita juga punya natural cream. Tolong dijelaskan.
1: Tak kira masih ada lanjutnya. Anti klimaks nih Babe. Jadi Mas Martin, untuk natural cream sendiri tadi kita udah sounding ya. Dia ini bisa melembabkan dan menjaga skin barrier, membantu mencerahkan kulit kusam, membantu menyamarkan noda bekas jerawat, terus juga menutrisi kulit agar tetap halus dan kenyal, dan membantu menjaga elastisitas kulit gitu.
0: Minta maaf Rino baca tuh.
1: Benar. Direkam lagi Pak. Tapi yang paling oke ini ada hero ingredients-nya, tanamilah tanamu oilnya nih Pak gitu.
0: Itu signature-nya kita.
1: Signature-nya natural cream. Ini dapat nih Pak. Langsung dia pertanyaan pertama nih. Terus ada Ibu Ana. Selamat malam Babe dan seluruh pendengar Fox Radio Network. Aku mau bertanya sama Babe tentang masalah osteoporosis yang menyerang terutama ke ibu-ibu. Kebetulan saya udah on the way 52 tahun yang kebetulan nih sama sekali gak mau minum susu. Apakah produk dari Sanga-Sanga yang dapat mencegah osteoporosis, walau mungkin udah telat kali ya mengantisipasi, tapi tidak ada kata terlambat kan Be, kata gitu.
0: Betul. Enggak. Osteoporosis itu sebetulnya dagelannya dokter.
1: Oke, dagelan.
0: Ya, karena kalau ada osteoporosis, kita nggak ketemu mbah kita. Pithecanthropus. Tulangnya udah pada hancur semua. Tahu nggak kan? Makanya sampai sekarang kita bisa melihat apa manusia itu dari manusia apa sampai ke Homo sapiens sekarang ya. Karena tulangnya masih ada.
1: Okay.
0: Nah, saya bertanya, kalau ada osteoporosis tulangnya gimana itu? Oh. Udah jadi bubuk itu. Ya, sampai dinosaurus aja tulangnya masih ada. Jadi osteoporosis itu agak tidak meyakinkan.
1: Tidak meyakinkan. Oke.
0: Dan kalau itu disebabkan oleh kalk ya biasanya ya, itu gampang ya. Jadi nggak usah susu ya kan. Jadi semua kapur itu ada kalknya. Masa kita makan kapur gitu?
1: Nggak mungkin lah.
0: Nggak. Jadi memang itu hanya guyon saja.
1: Guyon.
0: Dan juga untuk supaya teman-teman yang kuliah kedokteran itu ada ilmu yang mesti dipelajari.
1: Ada yang bisa dikerjain.
0: Iya, tapi menurut saya nggak percaya. Okay. Dan untuk mencegah osteoporosis cukup dengan membalur sangat-sangat.
1: Ultimate, Pak.
0: Ultimate.
1: Nah, Mbak Ana ya?
0: Iya, nanti otomatis tulang itu akan membentuk lagi kalau memang dia kekurangan kalknya. Kurangan apa, kalk ya istilahnya ya.
1: Kalk ya, ya. Oke. Okay. Satu insight baru lagi dari Babe. Ibu Ana meluncur Natural Cream di untuk di Yogyakarta nih ya. Ih, lumayan dia nanya terus tiba-tiba dapat Natural Cream. Oke. Alamatnya Bu Ana? Belum lengkap nih.
0: Jogja mana? Gede loh Jogja.
1: Iya, dia cuma bilang Ana dari Yogyakarta katanya gitu. Nah, ini ada dari Niketut Nopitri Aryani, Pak. Alamatnya di Panjer Denpasar Selatan.
0: Iya, Panjer tahu saya.
1: Saya sering mendengarkan Radio Fox di Bali dan sering mendengar talk show dari Babe. Saya mau nanya, kalau kulit wajah saya yang ada sedikit flek-flek hitamnya, kira-kira krim dari Sanga-Sanga yang cocok yang mana ya, Be?
0: Ya, itu Anda spesialisnya.
1: Natural cream. Natural cream nih. Selain itu, saya juga sering berpergian dan terkena terik sinar matahari gitu. Natural cream, udahlah.
0: Ya,
1: cocok natural, ini. Ya. Udah dapat lagi gratisnya.
0: Betul.
1: Nih. Sikat ya, Mbak Nopia.
0: Tapi jangan kaget ya.
1: Apa tuh?
0: Terus halus kulitnya. Itu nanti dia cari yang kasar dulu kemana.
1: Jangan dicariin.
0: Jangan dicariin.
1: Udah gila kok jangan dicariin. Repot. Ada Yan Juni, Be.
0: Oke.
1: Saya Wayan Juniani dari Bali. Mau tanya apa aja produk skincare-nya Sanga-Sanga. Dan untuk wajah saya yang bekas jerawat, baiknya pakai apa?
0: Oke. Anda tinggal sebutin
1: tuh, Natural cream ini, Pak.
0: Natural cream dululah.
1: Ya.
0: Ya, karena kita mau bagi gratis hari ini.
1: Betul, ya. Betul, betul. Sampai tanggal 24 ya. Jadi buat Mbak Yan Juni, ini direkomendasi dari Babe adalah natural cream. Karena, kemarin tuh dikombinasinya pakai Tanamila Tanamu Oil juga ya, Pak? Tanamila Tanamu ya, produk Tanamila Tanamu.
0: Iya, itu bisa juga gitu. Akan lebih apa namanya.
1: Makin mulus lagi.
0: Makin mulus lagi. Dan kenyal.
1: Kenceng.
0: Jadi kalau ada muka rusak, jangan ke bengkel sepeda.
1: Iya, jangan dibubut ya. Ada Mas Bams nih, Be. Selamat malam, Mbak Be dan Mas Rino. Doanya sehat selalu. Dan diberi kelancaran rezeki. Amin. Masuki akhir bulan. Kenapa ya, Be? Hawanya beda banget. Tips dong, Be. Tetap semangat di akhir bulan. Seperti ini gimana dari Mbak Be buat pekerja seperti aku? Kata gitu.
0: Leo balur sangat-sangat. Kan udah dapet.
1: Iya, dia udah dapet.
0: Iya, makanya. Bahkan punya stok dia. Balur lah rutin sangat-sangat.
1: Balur, tidur yang banyak, jangan begadang. Gitu, biar
0: begadang mau boleh aja.
1: Ah, ntar lemes besoknya, nah, Pak.
0: Enggak lah. Kalau dia biasa begadang.
1: Iya, kayak Babi
0: ini ya, nih, kuat nih. Bertiga nih, tukang begadang.
1: Ini hitungannya terima seketir bukan sih, Kak? Kayaknya mulai curiga deh nih. Be, ada Mbak Sylvia Kumalawati dari Jogja. Katanya, selamat malam, Babe Bambang Pranoto. Saya punya keluhan saraf kejepit. Letaknya di tulang belakang dan tulang ekor sudah diperiksakan ke dokter. Disarankan untuk operasi, saya tidak berani. Saya disarankan teman untuk mencoba minyak balur Sanga-Sanga. Sebaiknya saya pakai yang ultimate atau yang klasik? Terima kasih, Babe.
0: Ya, tentunya ultimate untuk mempercepat kesembuhan.
1: Oke. Ya. Dan treatmentnya juga harus rutin ya, Pak?
0: Ya, jadi jangan cuma dioles-oles ya. Dibalur.
1: Dibalur
0: itu agak banyak ya. Kalau dioles itu cuma mek gitu aja.
1: Itu dicolek tau.
0: Ya, itu dicolek. Nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Dibalur.
1: Dibalur.
0: Terutama tulang belakang dari tulang ekor sampai
1: punuk belakang ya?
0: Sampai di kepala.
1: Oke. Sama spot-spotnya ya, Pak, yang tadi
0: kemarin Bapak bilang. Iya, itu kalau itu memang di tulang belakang tuh.
1: Oh, iya. Oke. Saraf kejepit ya.
0: Iya.
1: Wajib ya kalau ini Mbak Sylvia ya. Mbak Sylvia kalau boleh alamatnya ya, Mbak Sylvia. Ini karena Mbak Sylvia udah dijawab sama Babe, terus juga dapat giveaway natural cream-nya. Oke. Kita lanjut, ada Sabrina dari Bandung, Jalan Pusdai, nomornya segitu, jangan disebutin. Babe, kalau Tanamila Tanamu Oil Ultimate, bisa buat eksim nggak sama menghilangkan bekasnya?
0: Kalau eksim harus pakai yang klasik.
1: Eksim klasik?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Tanamila Tanamu yang klasik.
0: Pakai yang klasik itu untuk sakit-sakit yang seperti itu lebih cocok daripada yang ultimate.
1: Okay.
0: Karena ultimate ini untuk ngampres muka.
1: Ultimate nggak? Klasik yang luka-luka gitu ya. Oke. Mbak Sabrina, dapat nih giveaway-nya ya. Alamatnya dilengkapin lagi ya Mbak Sabrina ya. Thank you. Ada Fikri Zain. Oh, dia request lagu tadi udah diputerin ya. Fikri Zain. Terus juga Terima kasih Babe, alhamdulillah Ana Indri. Oh dia kirim alamat. Oke, kita udah ngebacain rombongan pertamanya nih yang sudah mendapatkan giveaway natural cream spesial dari Babe gratis. Selebihnya beli ya Be.
0: Iya.
1: Kalau udah habis jangan giveaway terus ya.
0: Kasihanilah aku lah.
1: Nah,
0: nggak bisa produksi kalau cuma dikasih-kasih.
1: Kasihan dong ya.
0: Nah, ini malam ini kita beruntung.
1: Apa tuh Be?
0: Karena kedatangan dua orang yang menurut saya hormati, satu sebagai gitaris, satu sebagai vokalis.
1: Wah. Ini main eventnya nih, Fox.
0: Iya, ini semua datang dari Jawa Timur.
1: Boleh dong, Beh, diintroduce, nah, diperkenalkan.
0: Tapi sebelum introduce, Mas Toto dan Mas Pipit, tolong cariin lagu apa? Apa yang rakyat. Yang Anda
2: Kidung kita
0: Anda?
2: Kidung Rakyat.
0: Kidung Rakyat.
1: Kidung Rakyat.
0: Di YouTube ada ya?
2: Ada.
0: Oke, coba dicariin dulu. Kidung nanti kita putar dulu itu.
2: Oh, Kidung Rakyat Toto Tewel.
0: Nah.
1: Kidung Rakyat siapa?
0: Toto Tewel.
1: Toto Tewel.
2: Toto Tewel.
1: TUTU. Oke. TUTU. Ada nih langsung.
0: Oke, kita putar dulu sebagai introducing orang-orang behind the screen di sana.
1: Kita dengerin satu lagu sebelum kita ini dengerin nih perkenalan dari Om siapa tadi Om?
2: Toto.
1: Om Toto sama? Oke, here we go.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sehingga ada lawan Toto Tewel, Hidung Rakyat.
1: Oke, dahsyat ya. Jadi kita udah lama, ya. Jadi udah lama saya nggak mendengar ya musik-musik apa namanya world music ya, mencampurkan antara gitar listrik yang meraung-raung dan musik Betawi ya. Oke, ya silakan Anda tanya sama ya, Mas Toto Tewel.
0: Aku mau tanya nih, Mas Toto Tewel ini namanya nama aslinya nih Pak, langsung.
2: Panggilan mulai SD sih ya.
0: Oh, mulai SD. Toto Tewel.
2: Toto Tewel.
0: Tewel ini apa Pak?
2: Asli Tewel ini, itu Pak. Kalau di Malang itu apa, gori itu loh Pak.
1: Jadi apa namanya nangka.
0: Nangka.
1: Tapi yang kecil.
2: Yang kecil. Oh, masih buat sayuran nangka, sayur nangka gitu.
1: Nangka muda lah.
0: Kenapa dibilangnya Tewel gitu Pak?
2: Karena
0: nangka gitu jauh banget.
2: Sebetulnya enggak ada hubungannya. Jadi waktu SD anak kecil-kecil nama asli saya kan apa, Emmanuel.
0: Oke.
1: Okay. Namanya keren.
2: Jadi anak kecil masih SD itu mungkin kalau manggil susah kan untuk
1: Emmanuel.
2: Tewel. Apa kayak olok-olok
0: kan ya. Iya, sleng kata tuh. Tapi waktu pertama kali dipanggil kayak Tewel gitu, suka atau ini apa sih manggilnya Tewel gitu?
2: Ya nggak apa-apa sih.
0: Oh, masih kecil kali ya Pak? Ya, bawah ya, gede.
1: Kamu pengen tahu saya dipanggil siapa di waktu kecil? Toto Gondrong katanya.
0: Oh gitu ya?
1: Oh. Karena bawa anjing yang rambutnya apa namanya,
0: iya lebat,
1: ya, lebat yang matanya nggak kelihatan. Bukan Gondrong, Gembrong. Toto Gembrong. Jadi kita sesama Toto sebetulnya.
0: Okay. Tapi Pak Toto sendiri nih, bermain musiknya tuh emang startnya tuh dari kapan?
2: Iya, bermain di panggung ini.
0: Secara official ini.
2: Kelas 5 SD mungkin ya.
0: Nah, 5 SD? Nah, wah, aku main biji karet tuh Pak. Tapi udah manggung loh Pak Toto nih.
2: Udah.
0: Oke. Okay. Genrenya apa Pak? Kayak begini langsung.
2: Enggak dulu ya, apa awalnya dari ini apa, musik gereja.
0: Oke. Okay.
2: Jadi terus akhirnya ke tempat-tempat perkawinan atau apa gitu. Tapi waktu SD itu saya bukan main gitar, main bass karena saya suka bass.
0: Oke.
2: Okay. Jadi gedean bassnya daripada orang.
0: Tapi bass juga lumayan berat ya Pak Toto ya.
2: Iya. Tapi kan masih tulang muda kan.
1: Masih kuat.
0: Oke. Masih kuat.
1: Sekarang enggak mau dia main bass, keberatan.
0: Tapi emang awalnya di daerah mana Pak? Pertama kali ada gigs-nya kayak gitu?
2: Di Kota Malang saya.
0: Oh, emang base-nya di Malang?
2: Iya, saya lahir di Malang.
0: Ketemu sama Pak Pipit ini?
2: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta?
2: Iya.
0: Nah, ceritain dong Pak, kapan ketemunya gitu? Senggol-senggolan kan di tengah atau apa?
1: Kamu harus jelasin dulu.
0: Gimana tuh Pak?
1: Dia pernah ngetop dulu dengan nama El Pamas.
0: El Pamas, nah.
2: Itu nama grup band dari Pandaan. Kota Pandaan itu kota kecil antara Malang dan Surabaya.
0: Oke, ada namanya Pandaan.
2: Pandaan, ya.
0: Oke. El Pamas nih.
1: Iya.
0: Udah megang bass nih, Pak?
1: Enggak, udah pakai.
0: Saya udah main gitar ini.
2: Dipaksa main gitar itu SMP kelas 1.
0: Oke. Siapa Pak yang maksa, Pak?
2: Pemain gitar saya.
0: Nah, tapi nerimo aja tuh Pak ya.
2: Ya mau gak mau. Jadi barter, dia akhirnya yang main bass, aku yang main
0: gitar. Oh, tukeran.
2: Iya.
0: Oke. Genrenya apa Pak waktu itu?
2: Kayak apa ya,
3: Elvis.
2: Ya ada Elvis, terus ada lagu-lagu. Simon Garfunkel, kayak gitu-gitu. Ada Dubby Brothers. Okay. Itu juga kayak.
0: Tapi nyanyi juga gak sih Pak?
2: Aku
0: kan biasa kalau di gereja-gereja gitu pasti ada choir-nya kayak gitu-gitu Pak, kayak gitu. Bapak ikut nggak?
2: Sebelum enggak, dia cuman
0: pemain musiknya aja. Oke. Yeah. El Pamas. Yeah. Berapa orang tuh Pak?
2: Kalau El Pamas ini band ini apa? Orang bilang band rock lah. Udah di luar main-main gereja ini.
0: udah ini mah udah profesionalnya nih El Pamas nih.
2: Ya iyalah
0: waktu itu udah ngerok banget tuh Pak.
1: Iya, sempet top.
0: Oke. Okay.
1: El Pamas itu.
0: Hitungannya ya. SMP tadi tuh.
2: Oh, nah, bukan. Oh, bukan. Udah
1: dewasa.
2: Udah lepas kuliah juga itu.
1: Berapa? Dan itu pernah ngetop sekali.
0: Oke. Okay.
1: Dan puncaknya mungkin ya Anda pasti kaget.
0: Apa nih Pak?
1: Suami. Iya. Yeah.
0: Suami.
1: Grup itu. Suami.
0: Oh.
1: Bersama Iwan, bersama Jabo. Ini gitarisnya
0: Pak Toto nih.
1: Iya, Pak Toto.
0: Berarti seperti pembahasan kita kemarin, Pak. Living legend nih.
1: Oh iya.
2: Oh enggak.
0: Legend sih. Yang satu benar, yang satu iya. Tos-tosan yuk.
1: Dia, dia, dia bukan living legend, legend living. Oh, legend. Legend yang living. Ada legend bukan. Yang udah cuman bayangan doang. Ini living, ada di depan Anda nih. Cuman jangan dipaksa main gitar ya. Nah, bingung dia.
0: Tapi masih aktif nih Pak Toto sampai sekarang nih ya.
2: Ini baru kemarin rilis apa?
0: Totok Tewel. Iya.
3: 2025 November.
2: Oke. Okay. Dan sekarang udah nyiapin satu single lagi.
0: Wih, keren.
2: Tapi instrumental.
0: Instrumental, Pak.
2: Dan enggak ada sebelum
0: nyanyi ya berarti ya?
2: Enggak ada. Sebelum ini aku juga ada album instrumental 8 lagu kalau mau.
0: Oh, albumnya. Iya, yang sebelum ini ada nih.
2: Mie berbareng.
0: Apa namanya?
2: Mie berbareng.
1: Mie ber. Iya, kalau saya ngider, kalau dia miber.
2: Miber bareng Toto Tewel.
0: Miber bareng Toto Tewel. Oke, kita cek dulu. Nah, ini perjalanan sampai ketemu sama Pak Pipitnya ini gimana, Pak Toto?
2: Oh, itu kebetulan Sam Pipit ini bikin acara di Musro ya itu. Di Borobudur situ. Bikin acara apa lagu-lagu di Purple. Nah, itu Sam Pipit ngundang aku ya lewat Amirus.
3: Amirus.
2: Kenalnya di situ aku.
0: Di 2025 itu 2000, atau emang udah sebelumnya?
2: Ada 2018 ya itu ya.
3: 2018 sebelum COVID.
0: Oh, sebelum COVID.
1: Dan pasti dulu udah kenal ya karena geng Jawa Timur semua. Kan. Jadi coba Mas dijelaskan Mas Pipit ya.
3: Mas Toto ini Sam Toto kalau Malang Sam Toto, Mas.
0: Sam Toto ya.
3: Ini sebenarnya saya fansnya dia sebenarnya.
0: Oke.
3: Saya SMP kelas 3 udah lihat dia main di Tambak Sari. Oh, deket rumahnya Bu Maria itu. Yeah. Ya Gelora apa Tambak Sari. Waktu itu El Pamas.
0: Oke.
3: Dan saya dengar dulu sebelum El Pamas, dia SMA udah nyanyi di ada grup band namanya Ogle Eyes. Mungkin satu-satunya band yang rekaman di Jakarta ya waktu itu ya. Ogle Eyes tahun 70-an kan?
2: 76 ya.
3: 76.
0: 76.
3: Ada tuh di YouTube masih ada Ogle Eyes. Dia penyanyinya itu. Dan kebetulan dari ngefans album pertama El Pamas, kebetulan Mas Toto saya dulu sering pernah lihat festival Lok Selebor dulu.
0: Oke.
3: Okay. Sam Toto dulu juara 2 untuk waktu yang pertama ya, LCC, grupnya dulu LCC.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian di El Pamas, beliau berturut-turut, 3 tahun berturut-turut nih.
0: Juara nih? Pertama.
3: Juara The Best Gitar. Wow, akhirnya gitar. Sama Lok Selebor, nggak boleh ikut lagi. Terus jadi juri aja. Hat-trick. Ya.
0: Karena menang terus tuh, Pak. Ya.
3: Oke. Okay. Dan alhamdulillah, ya ini ditemukan lah. Kayak Yamal sama Messi lah. Akhirnya ditemukan di Musro.
0: Ya,
3: waktu itu kita buat tribut di Purple. Kebetulan saya... Setelah saya punya band di Surabaya namanya Be Purple.
0: Be Purple.
1: Di Purple geser dikit.
0: B-nya BEE berarti.
3: Beto.
0: Oh, Beto.
3: Be Purple itu lagu-lagu Purple-an semua. Okay. Itu personilan dari Surabaya dan Malang. Kebetulan keyboardnya, keyboard aku di Be Purple itu keyboardnya Mas Toto dulu, senior kita itu.
0: Oke.
3: Ogle Eyes, Mas Toto.
0: Berarti kalau bisa dibilang kayak pertukaran aja nih Pak ya.
1: Ya sebetulnya musisi-musisi besar itu kan ya gitulah tuker-tukeran
0: dari ya, iya. Di situ-situ aja ya Pak ya. Oke.
2: Sebetulnya bukan musisi besar. Aku kecil loh.
1: Ya kecil.
2: Kalau ditimbang berapa
1: kan. Iya. Begitu orang dengar Toto Tewel langsung gentar. Ngeri. Apalagi kalau ada apa jam session dia datang mah udah. Melotrak semua ya Pak.
0: Oh, ini keren Pak. Ini ada nih Pak mie berbarengnya nanti kita putar ya.
2: Kalau diputer tolong yang kalau satu lagu ini aja yang namanya Kontra.
0: Yang Kontra. Ini Kontra nih.
2: Oh iya karena tahun 2018 sempat mendapat penghargaan di AMI Award.
0: AMI Award. Keren. Itu,
2: jadi kategori apa? Di kategori di instrumental rock.
0: The best instrumental rock.
2: Iya. Yeah.
0: Pak, nanti kita foto ya Pak ya. Wajib loh Pak. Ini mah nanti aku duluin Bapak dulu nih Pak. Aku foto dulu Pak Toto Pak. Oke. Pak, itu pas lagi instrumental ini yang bikin Pak Toto aja atau ada rekan-rekan?
2: Enggak, ini kebetulan saya semua. Terus drumnya aku program sendiri.
1: Oh, jadi one man show.
0: One man show.
2: Bassnya aku mainin sendiri, keyboardnya aku program sendiri.
0: Wih, keren.
2: Sendiri aja.
0: Sendiri aja ya, nggak perlu rame-rame nih.
2: Iya.
0: Tapi ini menarik ya, Fokrian ya, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol nih sama, ini Om atau tadi kalau Mas Sam ya Pak ya, tadi nyebutnya.
3: Sam.
0: Sam. Aku agak bingung nih kalau manggilnya Pak, Om, atau...
1: Simba.
2: Gak usah, gak usah bingung, anakku mulai kecil sampai dia umur 25 tahun, manggil aku, Tok. Ya, Tok, aku dipanggil Toto. Ya gak apa-apa, gak masalah.
0: Yang penting kalau dipanggil nengok ya, Pak. Nah, Foxy ada pasang kasihan, nanti kita akan lanjut lagi ya, ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Toto sama Pak Pipit ya.
1: Ya.
0: Ini kalau bisa dibilang ada legend musisi yang udah dibawa sama Babe kesini barengan.
2: Dibilangin bukan legend kok.
0: Apa dong, Pak, jadinya?
2: Iya, ya musisi aja.
0: Oh, musisi aja. Oke. Okay. Musisi yang udah dibawain sama Babe ini, kita akan bedah lagi lebih dalam. Yang pastinya kamu mau tanya-tanya juga, siapa
1: boleh,
0: tahu
1: boleh,
0: di luaran sana ada yang kenal juga ya,
1: iya,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: El Pamas, tadi segala macam gitu, atau nostalgia.
1: Suami ya, kenal semua.
0: Betul. Gitu. 0811-8121-3998, formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi pertanyaan kamu ke mereka ya, Pak Toto sama Pak Pipit nih.
1: Hadiahnya tetap, walaupun dia nanya.
0: Walaupun nanya ke mereka berdua ya, Pak.
1: Iya, kita kasih hadiah.
0: Padahal kalau misalnya cuma nanya, Pak, sehat ya, itu dapat tuh.
1: Yang pendek-pendek. Gak dibaca.
0: Kita puterin dulu nih salah satu single yang instrumental yang ini menang kategori
1: AMI.
0: AMI Award ya. Instrumental yang rock itu ya Pak ya. Oke, kita play dulu ya Foxian. Yang pastinya tetap di sini 3 jam ke depan barengan sama Rino Purba, Babe, Om Pipit sama Om Toto nih, radionya sangat-sangat sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam, radionya sangat-sangat sehingga ada lawan. Masih barengan Babe Bambang Pranoto, Rino Purba, Pak Pipit, dan Pak Toto. Dua musisi yang sebenarnya kalau misalnya Foxian atau Sangasian, mereka sudah berkarya udah lumayan lama banget nih Pak ya. Sangat lama sekali.
1: Iya, jadi ini generasi kedua setelah God Bless ya kan, El Pamas ini kan gitu.
0: Okay.
1: Dan pasti juga ini udah di rock nih saling kenal gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kalau lagi main suka cabut-cabutan, cabut sini, cabut sana gitu.
0: Cabut sana sini.
1: Cabut sini. Biasa tuh kalau zaman dulu tuh kayak gitu.
2: Main bon-bonan ya.
1: Iya, bon-bonan.
2: Bon-bonan.
1: Istilahnya bon-bonan ya.
0: Itu istilah bon-bonan apa nih Pak? Mungkin banyak
1: yang iya. Jadi kalau saya punya kesebelasan, ternyata tidak punya penyerang ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan ketemu Jamal. Mal, main sini Mal. Mau dia. Si Jamal tuh bon-bonan.
0: Oh, istilahnya bon-bonan.
1: Iya. Ngebon pemain atau ya biasalah. Jadi terutama di Jawa Timur ini kekeluargaannya luar biasa.
0: Oke.
1: Okay. Pemain-pemainnya itu saling
0: brotherhood banget nih ya di musisinya
1: iya,
0: nih. Tapi tadi ada yang menarik sih waktu Rino ngobrol secara off air ya Foxian sama Sangasian ya. Ternyata Om Toto sama Om Pipit ini punya satu program yang sudah berjalan. Mungkin bisa diinfoin lagi ya. Om Pipit tadi ada Seribu Desa, program Seribu Desa itu apa sih Om Pipit?
3: Ya kita kan di 2025 November tanggal 8 kita launching single album Toto Tewel yang berjudul Kidung Rakyat.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian di 15 November 2025 kita launching secara official video di platform Logis Record.
0: Okay.
3: Logis Musik sekarang namanya.
1: Yeah.
3: Dulu promotor
1: terkenal
3: festival
1: Lok Selebor
0: belum
1: jujur ya. Maaf kamu masih di ujung
0: ini tuh aku kayak lagi masuk
1: pohon, ya.
3: Tahun 80-an itu lah. Mas Toto ini satu-satunya band yang benar kata Pak Bambang generasi kedua.
1: Okay.
3: Satu-satunya band yang pertama kali masuk dapur rekaman dari hasil seleksi Lok Selebor.
0: Okay.
3: Pertama kali
1: El Pamas.
0: Generasi kedua. Dia,
3: jadi
0: generasi kedua nih.
3: Dulu ya. Ada God Bless, ada Suspend. Band yang ketiga rock itu adalah El Pamas.
1: Oke.
3: Okay. Itu yang nama.
4: Banyak kok apa ada El Pamas, ada Grass Rock.
3: Oh, Grass ya, belum. Ya,
1: belum.
3: Setelah El Pamas.
4: Oh, untuk rekor.
3: Iya.
1: Jadi ini generasi yang kedua. Setelah itu God Bless itu.
0: God Bless. Yang orang Batak yang mari.
1: Iya, God Bless itu.
0: Tapi kalau misalnya Foxian Sangasian juga dari tadi Lok Selebor itu apa ya? Ini kalau yang Rino dapat, ini kayak promotor, produser legendaris yang membesarkan musik rock di Indonesia era 80-an sampai 2000-an. Mana? Kata Zelebor itu tuh sebenarnya plesetan dari Selebor ya Pak?
1: Ya, Selebor.
0: Kayak acak-acakan ya, Selebor betul. Gitu ya.
1: Padahal orangnya pedagang asli wajahnya. Gak ada rocknya sama sekali.
0: Kalem ya Pak berarti. Tapi kalau dari Pak Toto sendiri nih, ini kan berarti kan pas lagi zaman-zamannya ada Lok Selebor gini, ada gak sih momentum yang masih diinget banget gitu yang priceless lah itu apa Pak? Kira-kira Pak?
4: Apa ya?
0: Seperjalanan nih sampai sekarang.
3: Jadi dulu Pak Lok ceritanya sering nyamperin Sam Toto waktu main di LCC itu.
0: LCC?
3: Ya dulu ada klub LCC terkenal di Surabaya.
1: Jadi LCC itu nightclub. Okay. Ada di Jakarta, ada di Surabaya.
0: Oke. Okay. Kalau
1: kamu nggak tahu nightclub apa?
0: Ya, itu tahu. Cuman yang sebelumnya kayak LCC.
1: Dulu paling top tuh. Okay. Nightclub di Jakarta dan di Surabaya.
4: Iya, ada dua. Gitu.
0: Pernah sempat main di situ juga berarti ya?
3: Reguler dia.
4: Ya, di 3 tahun.
0: Tahun berapa? 80-an itu ya?
4: 80 sampai 83 lah.
0: Oke. 80 sampai 83. Itu nightclub tuh Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Suka dukanya Om bermain di nightclub sama yang event gigs biasa.
4: Sama gigs biasa.
0: Kayak konser-konser biasa gitu kan di atas panggung. Kalau ini kan nightclub kan pasti beda secara orang-orangnya mungkin yang datang atau gimana.
4: Oh ya. sukanya sih bermain musik ya.
0: Nah, dukanya?
4: Dukanya ya namanya nightclub ya kan. Pernah juga berantem. Dan kalah.
0: Tiba-tiba ada yang nyeret suaranya ya Pak ya. Ganggu gitu kan. Oh iya iya iya.
1: Oke, mungkin Mas Pipin juga mau menceritakan.
0: Boleh.
1: Karena ini Ain Galen-nya Surabaya nih.
0: Ain Galen, boleh.
1: Iya. Di Purple penyanyinya.
0: Oh iya tadi Bi Purple-nya tuh Om Pipit. Sekarang kita geser ke Om Pipit nih. Bi Purple Om Pipit.
3: Ya, Bi Purple Band of Purple. Jadi kita ngumpulin lagu-lagu band tempat untuk ngumpulin lagu-lagu Purple. Nah, okay. Kita kebetulan kita rekrut personel dari Malang dan dari Surabaya. Dan semuanya satu selera Purple.
0: Oke.
3: Okay. Kita nyanyiin lagu-lagu Purple ya. Otomatis ini lagu-lagu berat ya kan. Kalau zaman dulu ngeband tuh lagu yang tingkat kesulitannya tinggi. Vokalnya tinggi, keyboardnya ruwet. Richie Blackmore-nya juga ini
1: Richie Blackmore. Ini black bener. Richie yang black bener.
3: Jadi kita main setiap main minimal 12 lagu kita bawain.
0: Lagu-lagu minimal 12 lagu nih.
3: Jadi mulai album yang pertama Mesin Head sampai album yang terakhir ini biasa itu. Nah, kita nyanyi lagu-lagu itu. Kebetulan kita dari Surabaya, keliling dari Surabaya, Malang, Gresik juga pernah kita main. Di Jakarta ketemu Mas Toto.
0: Oke.
3: Nah, akhirnya kita bikin komunitas namanya Indip.
0: Indip.
3: Indonesia di Purple. Nah, itu ada Bang Jelly Tobing, ada Mas Amirus, Toto Tewel, terus dulu ada Mando Kibot, dulu ada Edi. Keyboardnya beliau itu.
1: Yeah. Edi Darume.
3: Almarhum.
1: Malam almarhum.
3: Drummernya si Adit Perkasa sama Iqmal Tobing dulu. Kita sering kita dua kali main di ini sebenarnya di Hard Rock Cafe ya.
1: Yeah.
3: Hard Rock Cafe. Kebetulan

0: Sultannya tinggi nih. Ya.
1: Jangan cari yang gampang-gampang, yang susah-susah aja sekalian.
2: Lazy ya Pak.
1: Lazy.
2: Ya.
0: Dan Mas Yo ini, Mas Toto ini dikenal ini nih.
3: Apa tuh?
0: Gitaris titis.
3: Gitaris titis.
0: Itu sih kalau nembak pasti kena itulah.
1: Jadi Richie Blackmore tuh kan mainnya jelas. Kalau yang nggak bisa diseret kan. Kalau dia note by note tuh bener gitu loh. Nah makanya titis.
2: Oh sebutannya karena tepat gitu.
1: Iya kan. Betul. Okay.
0: Sampai-sampai suara falesnya Robert apa itu Jimmy Page ditiru. Kelirunya ditiru. Kelirunya bisa ditiru.
2: Kelirunya bisa ditiru. Oke. Agak lain ya Pak ya kalau
1: gitu. Bukan nama film ya.
2: Iya.
1: Ini beneran ya.
2: Ini beneran ini. Tapi itu komunitas yang apa Pak yang indip itu
1: Indonesia Deep Purple.
2: Indonesia Deep Purple mempengaruhi outfit kayak Om Pipit nggak harus gondrong kah atau
1: mungkin ya zaman dulu gondrong semua nggak kayak begini Pak. Pendek-pendek enggak. Gitu kan yang gondrong tinggal gue.
2: Oh gitu berarti Om Pipit dulu pernah gondrong juga
0: pernah
1: harus pasti
2: rokes semua ini Foxian yang ada di studio ini. Iya. Berarti kalau bisa Rino bilang Om Pipit ngelihat Pak Toto dulu adalah idolnya ya.
0: Oh ya dulu di Jawa Timur siapa kalau di Jawa Timur kalau itu gitaris bukan yang Antono kalau kita nih di daerah tertewel karena orang Jawa Timur
1: gitu.
4: Tapi yang Antono juga Jawa Timur.
0: Nah kalau di Jawa Timur lebih terkenal orang karena fanatik orang-orang Jawa Timur. Primordialnya tinggi.
1: Yeah.
2: Oke.
0: Itu. Karena masyarakatnya di ibu kota soalnya. Jadi lebih kenal tertewel kalau kita.
2: Yeah. Nah seperjalanan sampai detik ini nih ada Om Pipit sama Om Toto nih ya. Kan pasti udah bermain bareng dan lain-lain gitu. Pernah nggak sih Pak ada kayak yang satu pundung, yang satu ambek gitu? Nadanya nggak masuk nih gitu, berantem gitu.
0: Oh, nggak pernah sih.
2: Kalau nyubit doang ya Pak.
0: Kalau sama Toto ini termasuk selama saya ngeband ya. Termasuk salah satu gitaris legendaris yang tidak emosian.
2: Oke.
0: Okay. Lainnya emosian yang jangan. Emosian. Ya dia lebih toleran, tapi dia ngomong juga males itu.
2: Oke.
0: Okay. Keliru. Tapi setelah itu diingatin. Cuma yang lainnya marah.
2: Marahnya musisi zaman dulu nih gimana Pak?
1: Lu boleh gak dikasih? Bisa nyanyi gak?
2: Oh gitu langsung tuh?
1: Kalau gak bisa tuh kamar mandi aja.
2: Oh, langsung nyerang mental ya. Iya.
0: Keras-keras.
2: Keras ya Pak ya.
1: Matrok gitu.
2: Kalau sekarang nyindirnya status ya kan? Kalau dulu mah langsung di spot. Iya. Om Toto gimana Om Toto? Pernah gak? Ada misalnya kecewa sedikit sama Om Pipit. Ah nih Om Pipit. Lagunya nggak oke nih, mainnya nggak oke.
4: Latihan ya udah biarin, cuman kan kerekam sama aku. Nanti kalau udah selesai latihan ngobrol.
2: Oke.
4: Okay. Oh di lagu ini mestinya gini gitu doang.
2: Oh lebih mengayomi ya Pak ya, gitu ya. Iya.
1: Kalau dulu rukun sih biasanya.
2: Biasanya.
1: Kenapa? Gak punya duit semuanya.
0: Satu nasib ya.
1: Satu nasib. Ya kan. Gimana gak rukun? Hidup susah.
2: Lebih pengertian ya Pak.
1: Betul. Gak kayak sekarang artis kan banyak duit. Salah sedikit ngamuk lah dia gitu.
2: Tapi kalau Rino boleh tanya nih untuk si era sekarang nih Om Pipit sama Om Toto, kan masih bisa disebut bisa bersaing nggak sih Om Toto sama Om Pipit dengan musisi-musisi baru kayak gitu? Mereka ancaman nggak sih sebenarnya untuk yang musisi lama?
4: Ah itu kalau buat saya sih ya pribadi aku cuman ya berbuat aja. Jadi nggak tahu itu diterima atau enggak. Jadi untuk bersaing untuk disaingkan atau enggak itu nggak jadi pikiran. Okay. Yang penting
2: berkarya
4: istilahnya berkarya gitu.
2: Jadi nggak ya sama kayak babi berarti ya. Di jalan aja berkarya pokoknya
1: intinya. Ini kan semua angkatan 70.
2: Iya sih benar. Maaf ya bapak-bapak.
1: Aku kayak don't care urusan kayak begitu. Kenapa? Karena kita tahu, kita ngerti loh gitu.
2: Okay.
1: Kita main-main sesuatu tuh karena based on karya, bukan kita mau jadi terkenal atau banyak duit dari situ. Nggak ada pikiran seperti itu. Okay. Karena kita percaya karya kita bagus gitu.
2: Okay.
1: Nah, kalau lu nggak dengerin salah kuping lu gitu, gitu aja.
2: Nggak usah dipusingin berarti.
1: Nggak usah dipusingin. Ya.
4: Dan aku bikin instrumental itu nggak ada tujuan buat apa?
2: Bisnis
4: untuk,
2: gitu.
4: Nggak ada. Jadi temen ya almarhumah itu yang apa? yang apa ya ngasih

0: memaksa ini harus dibikinin dialbumkan, harus dikeluarkan di platform macam-macam gitu. Dalam hatiku waktu itu cuman buat simpenan aja gitu loh. Cuman ya akhirnya ya di tahun berapa itu 2018 itu dapat juga itu apa
1: Emmy Award.
0: Ya kayak gitu-gitu tuh.
2: Oh, awalnya mah emang murni berkarya aja ya.
0: Iya.
3: Malah enggak ada pikiran niat untuk di platform kan
2: enggak ada. Dicuankan mah enggak kepikiran, Bang.
0: Enggak ada.
2: Oke. Itu ya enggak niat aja jadi ya, Om. Diniatin aja.
1: Bukan gitu, karena kita tahu kita ini bagus gitu. Enggak usah digitu-gituin.
2: Kualitas mah enggak usah diomongin.
0: Tapi ya segmennya karena instrumental ya kecil banget.
1: Iya, gitu. Okay. Nah, suka-suka karya kita nih hanya digemari oleh beberapa orang aja.
2: Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh minta POV dari Om Pipit sama Om Toto nih di era sekarang begini ya, genrenya Om Pipit sama Om Toto masih dapat marketnya nggak sih sebenarnya dari yang udah dijalanin gitu, atau emang ya udahlah intinya mah gue bikin karya yang dengar
1: gini gitu. Ya kamu harus lihat dunia musik ini sekarang ya, terutama sekarang ini kan dunia duit gitu. Dan di platform itu suka dikuasai oleh beberapa gitu. Dan diatur kan gitu. Nah, kita kan bukan orang di situ. Pokoknya keluarin aja lagu. Terkenal nggak terkenal ya urusan lu kan gitu.
2: Jalurnya emang nggak ke arah situ.
1: Iya. Dan kalau beruntung akhirnya menjadi terkenal. Tapi saya percaya bahwa karya dari teman-teman seangkatan nih yang ini luar biasa, karena mereka tuh sampai hari ini loh, Om. Ya kan.
2: Masih berkarya loh.
1: Masih berkarya. Hidup mau susah mau enak tapi ya tetap berkarya.
2: Kan tadi ada yang istilah apa, Pak? Ngeker. Apa
3: katanya? Ngenger.
2: Ngenger. Selama masih ada ngenger mau berkarya, Pak.
1: Jalan aja gitu. Nah, mestinya kayak radio terutama ya, makanya saya suka masukin lagu-lagu di tonton itu untuk mengingatkan lu ada loh musisi-musisi bagus yang mungkin anda aja nggak begitu kenal gitu loh. Saya keluarin di acara-acara di radio, salah satu radio di mana kalau saya siaran saya mencoba melakukan itu kan. Seperti hari ini kita nggak terduga kan datang Mas Toto kan, akhirnya kita bisa putar lagu apa tadi,
3: Kidung Rakyat.
1: Gitu.
2: Tapi kalau sesama musisi gitu ada kayak semacam reunian yang secara rutin nggak sih, Pak, sebenarnya?
1: Nggak ada.
2: Pokoknya masalah ketemunya aja.
1: Iya, asal gitu, ketemu rame-rame, yuk main-main, udah gitu.
3: Nah, kalau atau ketemu di event biasanya.
2: Berarti pas di event tok ketemu ya, gitu ya. Ketemu itu semua. Ada nggak yang ini ketemu tapi lupa nama gitu, Om Pipit? Pernah nggak pengalaman kayak gitu? Ini kayaknya gue pernah main sama dia deh gitu.
3: Pernah. Kalau Mas Toto, semua kenal dia. Dia aja belum kenal semua kayaknya.
2: Om Tatanya bingung ya. Ini siapa aja
1: aku nih. Iya, karena legend gitu loh. Nah, lu jangan jawab lagi ya. Lu ngomong legend lu jangan jawab lagi. Diam aja tenang.
0: Legend.
1: Kalau kepleset jadi legend. Dan jangan kebanyakan. Mabuk kamu.
2: Aduh, ini seru banget deh. Baik, kita tahan dulu ya. Sambil nanti kita mau puterin satu tadi requestan Deep Purple yang Lazy. Nah, buat Foxian sama Sangasian juga yang pengen nanya-nanya ke Om Pipit juga, terus sama Om Toto juga, mumpung ada dua musisi yang sebenarnya nih berkaryanya udah lama banget, boleh kali. Karena sejauh ini, Pak, ini jujur aja nih, banyak sekali band-band yang indie lah ya sebutannya, yang selalu ngirim lagunya ke sini dan lain-lain. Nah, mungkin mereka pengen dapat inspirasinya untuk nanya-nanya gimana sih mereka tetap eksis sampai detik ini. Nah, boleh tuh. 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi pertanyaan kamu. Tetap di radionya Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Radio.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Yang baru dari Podcast Rahasia Sehat.
5: Gym gue.
6: Ya anak ke gym.
5: Gym gue.
6: Keren banget.
5: Awalnya emang jujur aja endorse.
6: Gak apa-apa. Akhirnya
5: gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
6: Terus-terusan.
5: Dia minta target dari berat badan lu 112. Kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gue tambahin segini kata brandnya.
4: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di Podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-Sanga sing ada lawan.
7: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
8: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Masih ada Rino Purba, Babe Babang Pranoto, Om Pipit, Om Toto juga di malam hari ini yang ramenya luar biasa nih. Nah, ini ada yang mau Rino gali nih dari dua tamu spesial malam ini ya, Beh ya.
1: Silahkan.
0: Izin dulu ya, Babe. Takut disetrap loh kalau salah nih. Om Toto ini adalah nama aslinya Emmanuel Harry Hertoto ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Betul, oke. Okay. Memenangkan gelar gitaris terbaik di Festival Rock Indonesia sebanyak 3 kali berturut-turut. 84, 85, 86. Yang makanya tadi dia udah nggak boleh lagi ya, Pak. Makanya harus jadi juri katanya. Dan dia juga, kalau bisa dibilang nih ya, Foxian Sangasian, proyek supergroupnya selain El Pamas, dia adalah pilar gitar di balik proyek musik terbesar secara Indonesia. Ada Suami, Kantata Takwa, Dalbo, dan puluhan tahun mengawal konser-konser Iwan Fals. Gokil, oi. Iwan Fals, oi ya, Pak. Nah, oi. Untuk karakter permainannya, Foxian, ini kalau dari Om Toto, ini terkenal dengan skill kecepatan yang tinggi, teknik bending yang emosional, dan pengaruh kuat melodi rock klasik. Om Toto, bisa nggak nih dijelasin nih, teknik bending yang emosional tuh kayak gimana?
1: Iya, aku juga nggak tahu. Enggak, itu orang-orang yang ngomong si komentator dan pemain.
0: Aku dari tadi baca, ih, teknik bending ini apa gitu loh. Kayak gimana sih, Pak, teknik bending?
1: Bending itu ini loh, apa namanya?
2: Bending itu apa?
1: Pakai
2: apa di?
1: Dinaikin atau pakai ini loh, apa namanya? Ada perseneleng tuh.
0: Perseneleng
1: gitar.
2: Aku juga nggak pernah belajar gitu-gitu, belajar sendiri.
0: Tapi yang namain mah orang. Ya, Om ya.
2: Iya,
0: nah, kalau nih ini yang menarik ya, Foxian nih. Sebenarnya kan El Pamas sendiri ini dibentuk di Pasuruan ya.
2: Iya.
0: 83 ya, Om, benerin. 1983.
2: 83 itu aku belum di El Pamas itu ada. Aku penerus aja.
0: Oke.
2: Okay. Apa formasi selanjutnya?
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu formasi selanjutnya berarti penerusnya gitu.
2: Iya,
0: ya. Oke. Okay. Nah, kalau gitu aku mau geser ke Om Pipit nih, biar lagi ngebulnya keganggu dikit.
2: Yeah.
0: Om, ini soalnya menarik ya. Yeah. Rino baru dapat infonya nih. Bisa kali ya dilurusin sedikit historinya nih, Om. Bener nggak kalau nama El Pamas ini aslinya tuh bukan dari nama band, tapi karena dulunya pernah dipinjemin alat musik sama salah satu toko elektronik Payung Mas di Pandaan. Nah, bisa diceritain sedikit nggak, Om? Historinya nih.
3: Historinya?
0: Iya. Yeah.
3: Kalau saya penggemar El Pamas, jadi El Pamas ini memang aslinya elektronik Payung Mas, jadi sebuah toko elektronik di sana.
0: Oke, okay. Di Pandaan ini ya. Pemiliknya
3: namanya Antoni.
0: Oke.
3: Okay. Tapi kita di Gresik ya, di Surabaya, tahunya Elelek Pandaan Mas, El Pamas.
2: Ya, bukan elektronik Payung Mas ya.
0: Elelek Pandaan.
3: Elelek Pandaan Mas ya, itu kita tahunya itu.
0: Kenapa disebutnya Elelek, Pak?
3: Jadi wong Jawa Timur tuh gini. Mas Wele, aku yang Pandaan, rek.
0: Weh. Iya.
3: Ya,
4: sini aja. Oh, sini? Enggak apa-apa, sih.
1: Oke.
0: Oh. Bisa sambil, wih, mantap. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya, ini makin seru, makin dalam nih. Bisa sampai jam 2, nggak apa-apa kali ya, Pak?
1: Ya kan ada injury time. Iya kan? Jangan mau kalah dong. Sama siapa? Sama apa Messi ya kan?
0: Iyalah.
1: Messi aja kalah sampai lama. Kalah aja pakai lama.
0: Tapi kalau dari Om Pipit sendiri, ini kan udah lama ya kenal, terus juga udah barengan sama Om Toto Towel ya. Ini kalau bisa
1: Towel,
0: ya,
1: Towel.
0: Towel.
1: Towel sama Towel lain lo ya. Kalau Towel tuh gini.
0: Nyolek gitu ya, Pak. Toto Towel gitu ya.
2: Handuk gitu.
0: Nah, kalau Om Pipit sendiri ini kan salah satu personil yang paling menjaga konsisten roda El Pamas tetap berputar melintasi berbagai pergantian formasi, vokalis, dan era industri musik. Om, ini kalau misalnya dibilang melintasi berbagai pergantian formasi vokalis, berarti udah berapa banyak nih, Om, gonta-gantinya, Om, kalau yang masih diingat?
3: Enggak, kalau saya bukan vokalisnya El Pamas.
0: Kalau yang
3: El Pamas sih, kalau saya penggemarnya,
0: fan-nya
3: El Pamas ya.
0: Fun fact-nya ya.
3: Salah satu band yang pertama kali lagu El Pamas berjudul Untukmu Generasiku, di album pertama saya nyanyikan itu, pernah saya nyanyikan. Ah, kalau lihat personilnya, dia mungkin ada 8 personil ya, vokalisnya nggak diganti sama ya. Ada, termasuk Andi Liani, kalau Anda kenal Andi Liani ya.
1: Andi Liani yang lagi ngetop tuh, banyak dikenang.
3: Itu pernah masuk El Pamas juga.
0: Oke.
3: Okay. Satunya. Ada 8. Jadi persis kalau kita lihat sejarah klasik rock kayak di Purple.
0: Oh.
3: Di Purple itu gantian di vokal.
0: Iya.
3: Tapi tetap utuh.
0: Tapi vokalisnya doang nih Pak yang gonta-ganti nih.
3: Iya. Yang sekarang malah 2 vokalisnya sekarang.
0: Oke.
3: Vokalis lama Baruna, yang kedua Rizky. Kalau Rizky belum pernah rekaman, tapi kalau Baruna di album pertama.
0: Oke.
3: Album pertamanya Baruna. Termasuk almarhum Eki Lamo.
0: Oh.
3: Itu pernah di album Box.
0: Oke. Udah banyak juga berarti ya pergantian formasinya ya Pak ya.
3: Ada. Amirus album 60 km per jam.
0: Itu nama tuh Pak. RSS,
1: iya.
0: 60 km per jam.
1: Iya, itu
0: nama album. Nama album
1: tak kira. C70. BBC 70.
0: Zipi on Zipi. Tapi sebenarnya tadi Elpama sendiri elektronik payung mas atau elektronik pasuruan musik Om Pipit?
3: Elektronik payung mas.
0: Elektronik payung mas.
3: Toko elektrik, toko elektronik.
0: Kenapa sih pakai nama itu gitu? Walaupun ya. Walaupun historinya kan katanya pernah ya, minjemin ya Pak ya.
1: Iya, jadi kita nih orang yang menghargai yang minjemin kita.
0: Oke.
1: Ya seperti AK itu kan Apotek Aliasin.
2: Iya. Jadi Elektrik Payung Mas ini dia tuh punya 2 toko, yang satu toko elektronik, satu lagi toko emas.
0: Oke.
2: Jadi
0: gabung itu ya.
2: Digabung.
0: Oke.
2: Elektrik Elpamas kan, elektrik payung emas. Dan memang logonya ini apa, payung emas itu.
0: Benar-benar umbrella banget tuh payung banget tuh. Bener ya.
1: Umbrella.
0: Umbrella tuh ya.
2: Bener-bener payung.
0: Nah, Toto, ini kan katanya pernah dipinjemin. Itu apakah emang dari Bapak Antoninya yang
2: dipinjemin? Oh,
0: alat musiknya itu.
2: Bukan
0: katanya.
2: Itu memang punya dia. Dan dia sekalian yang manajer
0: Oke. Tak kira lagi wah ada sekumpulan anak muda lagi main musik suaranya gitu yeah, langsung yeah. Gitu kan. Langsung
3: tapi mungkin gitu. Yang paling unik semua belum tahu nih sebenarnya Elpamas itu grup dangdut sebenarnya.
0: Benar. Oh, sih Pak.
3: Benar.
2: Sebelum aku di Elpamas dan sebelum itu kan udah rock ya. Sebelum rock itu aku tahu juga dangdut memang.
0: Dangdut. Genrenya dangdut tuh.
3: Malah sih yang namanya Tato itu jago ketepong.
1: Main drummernya. Drummernya pemain ketepong.
3: Bisa ketepong.
0: Nah ini sampai belok haluannya tuh karena apa Pak?
2: Nah itu nggak tahu aku. Nggak tahu kan.
3: Sam Tato itu joget dulu. Kalau sama Mas Main dia joget. Dulu sama dulu Mas Yandi.
0: Oh dangdut
3: tuh Pak. Sana dulu dangdut top kalau di Jawa Timur. Termasuk Inul Daratista itu kan dari Pasuruan.
0: Iya.
3: Itu juga dangdut juga.
0: Dangdut. Aku kira emang awal munculnya emang udah rock gitu loh.
2: Enggak.
0: Dangdut loh.
2: Dangdut. Namanya juga Elpamas.
0: Tapi kan enggak kepikir ya Pak kalau misalnya bisa jadi band rock papan atas gitu tuh sempat.
2: Iya kebetulan teman-teman yang main kendang, yang main bass, aku kenal teman memang.
0: Iya.
2: Dan terus akhirnya mereka jadiin band. Masih terus akhirnya yang main gitar ini udah band. Band rock gitu ya, dia pindah ke Australia, aku diambil suruh bantuin di Elpamas.
0: Elpamas, yes. Ya mungkin itu cikal bakal yang ngeroknya muncul kali ya Pak ya, oke.
3: Lu Dalut main di desa-desa gitu, antena,
1: keren deh sekarang nggak ada panggung kok dulu tuh ya,
3: ada panggung.
0: Berarti cuma main satu titik ke titik lagi ya?
1: Iya. Yang paling banyak ngantenan itu. Dan ngantenan kalau musik rock bubar.
0: Makan juga nggak nyaman deh Pak.
1: Tapi ada saya cerita ya. Jadi saya punya band dulu waktu mahasiswa.
0: Iya.
1: Tanpa modal. Jadi kalau latihan. Kita kan nggak bisa latihan di tempat band yang bener kan, mahal kan. Jadi kita latihan di grup dangdut nih. Kampung masuk dalam gitu. Dan mereka nggak pakai listrik, dia pakai pakai aki. Nah aki itu kalau kita mainnya kenceng, lama-lama melayang. Habis itu kalau mau habis itu kayak avangard. Kita
0: itu ngaruh ya Pak.
1: Ngaruh. Iya.
0: Tapi ya itu buah kreativitas, Pak.
1: Iya, ya enggak ada duit ya kan.
0: Apa aja jadi.
1: Iya, di tempat latihan dangdut pun enggak masalah gitu loh.
0: Tapi ini Om Pipit sama Om Toto nih, di album awal Elpamas juga katanya sempat kerjasama dengan almarhum Gombloh ya sebagai produser.
5: Oh, enggak.
0: Bukan.
5: Bukan.
0: Enggak ada nih sama sekali.
5: Enggak ada.
0: Oke.
3: Okay. Malah Sam Toto ini pernah jadi ini ngisi ini apa? Take-nya Gombloh.
0: Oke. Okay. Nge-gigs bareng dia berarti ya.
1: Ya waktu direkaman
0: ngetik.
1: Jadi okay. Solo gitaris atau apa okay. Gitu.
2: Aku pun lupa ya.
1: Lupa ya.
2: Nggak, cuman pernah sih apa runtang-runtung
1: runtang-runtung di kalangan itu akrab gitu loh musisi-musisi okay. Itu saling bantu-membantu gitu.
0: Okay. Pak, runtang-runtung itu apa sih, Pak? Takutnya ada yang nggak paham Fox and Sangasian. Oh,
3: sorry. Kesana kemari bareng.
0: Oh, barengan.
1: Nge-gang gitu lah.
0: Mas Fikri ini suka nanya soalnya tiap detail.
3: Oh, iya. Runtang-runtung.
0: Tapi aku mau nanya ke Mas Pipit nih. Sesama personil nih, ada nggak sih kebiasaan atau nggak ritual paling unik dari Om Toto Tewel sebelum naik ke atas panggung yang orang luar mungkin nggak pernah tahu? Kan udah terbilang akrab hitungannya nih.
1: Tapi ya. itu disensor. Bahaya.
0: Jangan yang itu, Om. Yang itu. Itu nanti aja pas lagu ya, Pak. Ada enggak, Om? Wah, berat nih mikirnya lama nih.
3: Nah, yang pasti ini Sam Toto ini mulai SD udah minum bir.
0: Oke.
3: Jadi kalau jangankan main, latihan aja. Di setiap latihan kalau dia belum minum bir, kalau enggak ada minum Reci Black itu gak keluar. Begitu bir, wah langsung.
1: Iya.
0: Jiwanya tuh.
1: Betul.
3: Artinya
1: yang keluar Reci Black more. Blacknya yang more.
3: Jadi bir itu bukan untuk mabuk, sekali lagi bukan.
0: Oke.
3: Okay. Tapi sebagai, kalau itu minuman apa ya? Suplemen ya.
0: Suplemen.
3: Buat dia suplemen.
1: Iya.
0: Booster lah, Pak. Iya, oke. Oh, harus ada itu, Pak. Susu gitu nggak bisa, Pak?
3: Wajib itu. Wajib kalau nggak pucet.
5: Kayak sekarang gini pucet.
3: Nggak bisa, nggak pucet, nggak bisa itu. Itu wajib. Makanya ridersnya gampang sebenarnya. Pit, itu apa? Wajibnya apa, Sam? Besok aja nggak robir itu aja.
0: Nggak repot riders batok-tato ya.
3: Nggak boleh, harus ada istilah itu.
0: Tapi Om Pipit, kalau dari belasan atau nggak puluhan lagu yang udah rilis ya, ini lagu apa sih yang menurut Om Pipit atau Om Tewel yang paling menantang atau paling emosional pas pernah dibawain secara live?
3: Kalau yang paling menantang buat saya sebagai penggemarnya Elpamas ya, itu ada lagu di album pertama itu Satu Untukmu Generasiku, cuma itu masih belum, masih biasa lah ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus Brutal, yang paling menantang sekali sebenarnya Tato.
0: Tato.
3: Lagu Tato, ada bisa diputar.
0: Tato nih ya.
3: Tato, okay. Itu benar-benar musikalitasnya tinggi, termasuk vokalisnya di waktu itu Omas Dodi Katamsi itu.
0: Oke.
3: Okay. Tidak semua orang bisa nyanyiin itu dan tidak semua orang bisa mengcover itu, hanya beberapa band di Jawa Timur yang saya tahu dari Jember, Flash Band sama dari Kalimantan ya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi ada tuh di kalau di YouTube ada salah satu dari Kalimantan begitu selesai melodi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai segitunya orang zaman dulu.
0: Ada beban sendiri tuh ya.
3: Makanya lagu-lagu Elpamas nggak pernah populer.
0: Oke. Okay.
3: Karena idealis banget.
0: Oke. Idealis karena tingkat kesulitannya. Jadi, juga ya, Om?
3: Loh, semakin sulit semakin senang deh. Misalnya gak sulit, tambah sulit. Hanya satu yang populer sampai sekarang, yaitu Pak Tua.
0: Yang Pak dulu, Tua?
3: Ya, itu okay. Itu karena isi listening dan muda.
0: Oke. Nah, Pak, ini ada satu pertanyaan dari Fikri. Bener kan? Dia langsung nanya nih. Untuk Elpamas, aku pernah dengar waktu itu sama ayahku katanya. Nah, tapi kalau kata dia, mau nanya ke Pak Toto, koleksi gitar paling bersejarah yang masih disimpan sampai sekarang, gitar apa? Kalau misalnya ada, kenapa nggak pernah dijual atau ada nggak niatan untuk dijual katanya? Oh, banyak nih kalau lama. Lama banyak nih.
2: Jangan diomongin di sini kalau jualan gitar.
0: Yang paling memorable, Om, yang sampai sekarang masih dipakai deh.
2: Aku pakai Yamaha sekarang.
0: Oke.
2: Iya.
1: Pasifika.
2: bukan yang RGX.
1: Oh, RGX.
2: Karena aku pernah di endorse. Apa? Di endorse Yamaha dan kebetulan ada yang cocok. Saya pakai sampai sekarang.
0: Itu dari tahun berapa? Pemakaian si seri itu?
2: Udah 10 tahun mungkin lebih.
3: Lebih kalau 10 lebih. Tahun.
0: Oke. Okay. Wih, 10 tahun lama juga RGX tuh katanya. Mas Fikri mau beli emang.
3: Ini udah discontinue ya, udah ada.
2: Enggak ada.
3: Udahnya beberapa aja, berapa biji.
2: Tapi lah, kalau yang ini yang apa yang ditanyakan tadi apa gitar yang apa?
0: Yang memorable, yeah, memorable. Atau
2: yang itu udah tak kandangin, jadi kasih.
0: Oh, dipajang ya, Pak.
2: Pajang.
0: Oke. Okay. Apa itu, Pak?
2: Gitar Jepang Aria Pro.
0: Aria Pro. Oke. Okay.
2: Gitar lama sih.
0: Gitar Jepang, belinya di Jepang kah atau di mana?
2: Oh, enggak, di Surabaya.
0: Oh, di Surabaya.
2: Tapi merek
3: Aria Pro.
0: Kenapa harus sampai dipajang, Pak? Ada kisahnya tertentu kah atau gimana?
2: Karena udah lama hilang. Enggak tahu kemana. Akhirnya ketemu.
0: Oh, gitu. Hilang di mana, Pak?
2: Waktu itu di Malang ya. Enggak tahu hilang.
0: Lagi acara kah atau gimana?
2: Enggak tahu hilang. Tahu-tahu enggak ada. Memang orangnya
1: enggak tahu
2: kemana gitu. Akhirnya kembali lagi diantar juga.
0: Oh, ada yang bawain.
2: Ada yang bawain.
0: Oke. Bisa gitu
2: terus,
0: ya, Pak?
2: Ya, terus wah ini bersejarah ini tak pikir ini. Udah dikurungin
1: biar nggak hilang lagi.
0: Kalau Om Pipit ada nggak gear yang emang wah ini berkesan banget nih, sejarah banget nih?
3: Untuk apa nih,
0: alat musiknya?
3: Alat musik enggak, saya vokal.
0: Iya, mic-nya musik. Gitu ada yang pakai autotune kah atau apa gitu?
3: Ini mic saya pakai mic-nya Ian Dillon yang sure yang kecil itu.
1: Yang 57, ya. SM57.
0: Ya, SM57, oke. Okay. Plus minusnya apa ya kalau pakai itu?
3: Nggak tahu.
0: Suara jadi, bisa high tone kah?
3: Jadi kalau saya nggak suka pakai efek-efek vokal. Dari saya niru Ian Dillon memang.
0: Oh, berarti emang real aja nih?
3: Real, jadi mentahan istilah orang bilang. Ya, itu kalau saya pakai mic itu benar-benar power, itu benar-benar seperti yang asli gitu loh.
0: Oke.
3: Natural.
0: Jadi emang nggak pakai, kan kalau sekarang banyak banget ya Pak mic yang pakai.
3: Nggak tinggi ditinggikan.
0: Iya, yang suaranya udah belok bisa jadi lurus gitu kan.
3: Kita nggak, kalau Purple kayaknya sampai sekarang pun kemarin terakhir nonton di Solo dia tetap mentahan itu kayaknya.
0: Oke. Aku mau nanya nih, tadi sempat ke sounding salah satu lagu judulnya Pak Tua nih. Karena ini tahun 91 ya Pak, rilisnya. Singlenya.
3: Pak Tua, 91.
0: Nah ini kan katanya kalau yang aku dapat informasinya nih ditulis sama Sawung Jabo bersama musisi legendaris. Nah terus musisi tersebut adalah Iwan Fals yang menggunakan nama samaran Pitat Haeng dalam kredit album untuk menghindari endusan pemerintah gitu Pak. Nah kalau misalnya zaman dulu Pak musisi gitu dengan kan dulu kan ada pembatasan-pembatasan yang untuk kreasi bermusik itu gimana Pak?
1: Jadi memang banyak sekali. Seperti saya dulu ngadain show ya. Itu kalau ada hubungannya sama kelompoknya Rendra pasti di
0: dibatasi. Okay,
1: ya, okay. Cuman saya nekat aja gitu. Nah biasanya mereka diserang itu apa listrik kan sekringnya itu ya. Nah saya kan orang elektro, sekring lah bikin sekring palsu.
0: Dia kali.
1: Iya, dimatiin lampu tetap nyala, bingung dia. Nah lo gitu. Akhir pertunjukan saya ditaruh di CPM.
0: Beneran siapa ditaruh CPM? Betul,
1: iya. Gak masalah, anaknya komandan tuh cantik, saya seneng lah gitu. Kantor CPM-nya deket rumahnya komandan kan ya. Wah, udah waktu
0: itu.
1: Iya. Oke, gak apa-apa. Zaman dulu gitu biasanya, langsung ditangkep kita.
0: Pak, tapi kalau di zaman-zaman kayak waktu itu nih, Elpama sendiri pernah gak sih ada momen yang dicekal atau dibatasi kayak gitu Pak?
1: Lagunya kayaknya, Pak Tua itu.
0: Oh emang single ini ya?
1: Iya, karena nyindir.
0: Oke.
2: Sebetulnya nggak nyindir itu.
1: Tapi disindir-sindirkan, dihubung-hubungkan gitu.
3: Buat penulisnya bukan Mas Sawung Jabo ya?
2: Bukan Sawung Jabo.
3: Kita tayangin tadi.
2: Penulisnya Pitat Haeng.
0: Pitat Haeng.
3: Iwan Fales itu.
0: Iwan Fales, iya. Tapi emang ini dia lagi nyamar kah atau emang nyaru aja atau pakai nama samaran aja di Pitat Haeng ini? Kan sebenarnya Iwan Fales kalau yang dari ininya.
2: Gini, jadi ceritanya ini berdua, saya sama Iwan nongkrong-nongkrong di rumah, waktu itu di rumah Mas Setiawan Jodi.
0: Yeah.
2: Nongkrong di halaman itu, toh aku punya lagu toh ini toh.
0: Oke.
2: Okay. Mau nggak ini lagu ini buat kamu? Oke, okay, buat Elpa Mas ya. Oke, okay, ya udah. Berarti ini ya. Elpa Mas sama Iwan Fals, jangan dengan Iwan Fals. Itu udah buat kamu, kalau mau pakai nama, nama samaran aja aku, ya udah.
0: Oke. Okay.
2: Itu doang.
0: Background story-nya seperti itu. Iya, iya,
1: iya. Dan lagu itu hit loh. Hit.
0: Benar-benar hit, hits ya, banget nih.
1: Betul.
0: Tahun itu.
3: Oke, oke, oke. Sekarang pun juga sering dipakai background sound untuk ini. Kemarin kampanye-kampanye apa tuh? Pak Prabowo di disindir pakai lagu itu.
0: Diputar lagi nih. Iya,
3: pakai untuk perang, perang itu, perang kampanye. Kampanye negatif.
0: Tapi waktu itu kalau-kalau ini yang dari story-story yang ada sih katanya memang Om Totonya nggak tahu nih Pitat Hayeng, tapi sebenarnya emang Om Toto mah tahu ya dan membikin ini tuh barengan ya.
2: Oke. Jadi bukan sama Sawung Jabu.
0: Iya. Jadi ini udah di-clearkan langsung sama legendnya ya, Be.
3: Ya bukan legend,
0: legend. Nih kita tahan dulu ya. Nah sambil ada yang bertanya-tanya juga dari Fikri juga nih masih ngetik juga. Ya nggak apa-apa karena kita juga akan masih barengan kurang lebih ya sampai jam 11. Masih ada sisa kebersamaan kita 1 jam lagi. Buat kamu yang pengen tanya-tanya nggak apa-apa, yuk tanya-tanya sama Om Toto sama Om Pipit. Ada Elpa Mas di sini barengan sama Babe Bambang Pranoto dan kamu juga akan berkesempatan dapetin giveaway spesial kita Natural Cream dan formatnya adalah nama kamu spasi domisili spasi cerita atau pertanyaan kamu di 0811 8121 3998. Radionya Sanga-Sanga Singada Lawan. Singada.

0: Sanga-sanga klasik.
1: Sanga-sanga klasik.
0: Hadir sebagai transformasi dari produk sebelumnya. Sejak peluncuran produk Sanga-sanga 14 Mei 2024, produk kutus-kutus buatan Babe sudah tidak digunakan lagi. Karena secara resmi kutus-kutus asli buatan Babe di awal tahun 2024 sudah tidak diproduksi alias sudah dianumertakan. Jika ada produk lain yang mengatasnamakan kutus-kutus, itu bukan produk buatan Babe dan PT Kutus-Kutus Herbal Bali. Karena hanya sanga-sanga klasik yang akan selalu memberikan manfaat dan kualitasnya yang lebih besar. Mari menjadi lebih sehat dan bahagia bersama sanga-sanga klasik. Dapatkan produk sanga-sanga klasik di sanga-sian seluruh Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih barengan Rino Purba, Babe Bambang Pranoto, Om Toto Tewel, dan Om Pipit di malam hari ini. Kita masih ya seru-seruan nih sama sebutannya adalah El Pamas malam ini ya Pak ya. Setuju gak Pak?
1: Setuju juga.
0: Aku udah deg-degan ya ditolak nih, ditolak nih. Pak, aku mau nanya sama Om Pipit tadi.
1: Yeah.
0: Tadi tuh sempat di off air ya, Foxian sangat sian kalau kata Om Pipit itu.

0: Yeah.
1: Ada kuncinya ya. Dia harus sombong lah itu.
0: Artis nih.
1: Ya, itu enggak sombong, punya enggak berambisi enggak bisa jadi artis.
0: Oke.
1: Artinya enggak bisa enggak akan dia bisa terkenal.
0: Uh-huh.
1: Bahkan bisa menghalalkan segala cara untuk jadi siapa penyanyi harus diinin gitu kan.
0: Oke.
1: Tapi Mas Toto enggak gitu. Enggak punya rasa kepengin terkenal, kepengin jadi ada.
0: Enggak ada ya.
1: Itu yang bikin gregetan itu.
0: Padahal sebagai sahabat sih sebenarnya ngedukung, nge-support, maju banget gitu ya. Ayo dong, maju dong gitu kan ya.
1: Benar. Makanya ada beberapa, hampir semua yang disupport sama beliau, maksudnya sentuhan jarinya beliau, pasti semuanya sukses semua.
0: Wih.
1: Mel Sandi, diakun nyanyian badai dia nih. Terus kemudian Hengki Supit, dua single solonya itu jadi lagu sejuta umat sampai sekarang masih banyak yang nyanyiin tuh.
0: Yang hits nih Pak.
1: Bilang kok izinkan sama isi hati, beliaunya sebagai ini. Arrangement-nya mari.
0: Oke.
1: Musik direkturnya malah yang arrangement.
0: Kontribusinya gitu. Om Toto nih.
1: Terus ada lagi Nika Astria itu ada satu album nyanyiin semua lagu ciptaannya Sau Jabo ya. Beliau itunya.
0: Oke.
1: Terus Anggun juga sama Mas Teddy Sujaya. Beliau juga ikut di situ.
0: Oke.
1: Hampir semua artis-artis rock sentuhan dia.
0: Tapi nggak pernah mau ngambil kredit atau apa gitu.
1: Nah itu yang buat kerketan ya.
0: Seenggaknya nama dikit gitu loh.
1: Oh nggak ada ya.
0: Nggak ada.
1: Malah Hengki Supit tuh saya taunya setelah saya nyanyiin lagu itu. Dan setelah kenal nih, saya ternyata kita rente gitu. Dan itu tak konfirmasi dulu. Saya taunya dari mana? Bukan dari dia nih.
0: Oke.
1: Dari Mas Dolagowi. Dolagowi itu vokalis pertamanya El Pamas.
0: Oh.
1: Kebetulan dia enggak masuk dapur rekaman. Jadi dia juara pertama kali album itu juara 4 jam ya. Ya itu. Di 84 itu juara album Mas. Itu konfirmasi bahwa lagunya Hengki Supit itu yang gitar yang bukan gitar rata-rata baru nih.
0: Taunya di situ tuh.
1: Iya, baru tahu terus aku lihat video klip. Oh iya ini wangi ini. Gua kan enggak tahu ini kan.
2: Ini padahal ngeper pendino.
1: Iya, pendino. Makanya beberapa kali kita nyanyiin akhirnya.
0: Oke.
1: Okay. Hati sama Bila Boy Cinta dan nyanyi.
0: Om, itu kenapa sih Om Toto gak mau ngambil kredit gitu loh Om? Sedikit aja gitu. Sebenarnya kan ya bisa aja ya Om ya, wanna be famous kan gampang kalau Om Toto.
1: Sebenarnya sah-sah aja itu, sah-sah aja.
0: Apa Om? Apakah ada filosofi di dalam hidupnya Om Toto?
3: Enggak, aku cuman ini aja apa, ambil yang sederhana aja.
0: Oke. Okay. Jadi nikmatin hidup sambil bersederhana, berkarya terus ya Om ya. Sesimpel itu loh Om Toto. Tapi Om Pipit udah gregetan loh Om. Itu gimana Om?
1: Malah ada, ya Lisa gak perlu sebut lah. Ada beberapa satu album lah. Dia yang arrangement tapi tau ini kamu gak usah nyantumin aku yang nyantumin ada gitu.
0: Ada juga tuh?
1: Ya udah, cuma saya gak perlu sebut lah yang gitu. Ya itu. Nah, aku ini ya, pokoknya udah kayak, pokoknya ini kontrak gini udah, nanti yang muncul nama aku ada yang ya itu, karena gak tahu apakah zaman dulu orang gak ngerti itu ya, ini kedepannya ini akan menjadikan sebuah apa itu kredit yang tadi ya, saya gak tahu, cuma ya itulah, polos, dia mengalir aja kalau melesa itu.
0: Oke.
1: Mengalir aja udah.
0: Oke.
4: Ya, pengalaman saya nih ya, mengamati, ya kalau di album-album luar negeri kan panjang lebar ya.
0: Iya betul, benar.
4: Tukang nganterin kopi aja disebutin gitu. Apalagi pemainnya ya.
0: Iya.
4: Kalau di sini ya gitu. Suka-suka apa band kan ada leadernya. Ya suka-suka leadernya gitu.
0: Oke. Okay. Nah. Makanya aku juga tadi kok sebenarnya mah kalau untuk kayak Om Toto kayak gini sebenarnya kan bisa ya Pak ya kayak gitu. Cuman tadi kata Ibu aja ada off airnya nih Foxy nama Sanasian. Beliau ini sebenarnya sempat ada main di mana Om tadi Om? Di Blok M ya? Di Gultik tadi ya?
5: Oh
0: iya. Ngamen loh ibarat kata ya. Quote-unquote ya ngamen itu. Sampai mau loh sebesar beliau ini ya Pak ya. Padahal udah punya track record yang sebenarnya, wih,
1: oh, ya udah
0: nggak usah diomongin ini, ya, tapi masih mau turun ke segitunya gitu loh, Om Toto.
1: Sampai temannya ini benar nggak terima kita itu.
0: Mungkin ada nggak sih Om ya kayak ngapain sih gitu ya kali, ada kali ya.
1: Kalau saya pribadi kalau saya udah pernah data izin kan sebenarnya.
0: Oh, kalau Om Pipit udah nggak izinin.
1: Iya benarnya, tapi itu sama ya udah sana.
0: Oke. Okay. Nah kalau dari POV-nya Om Toto. Ngamen gitu tuh emang nah, karena ya udah mau kepuasan tertin atau emang ada tujuan tertentunya kah?
2: Gini, kan karya aku kan instrumental,
0: yeah.
2: Jadi nggak ininya sedikit banget kan, lain sama karya-karya industri.

0: industri memang yang udah laku lumayan kan banyak job.
1: Ya.
0: Aku sadar aku nggak ada yang suka apa jadi bukan nggak ada yang suka belum nggak tahu lah. Hmm, gitu. Jadi susah job.
1: Okay.
0: Susah itu. Okay. Apa ini ya? Aduh, ngamen aja deh pakai barcode kayak gitu supaya ada pemasukan gitu doang simpel aja.
1: Sesimpel itu aja ya.
0: Iya.
1: Nggak mikir kemana-mana tuh sebenarnya.
0: Okay, tapi nggak boleh itu. Tapi kemarin ya akhirnya ada yang nawarin, coba kamu main di
2: Tebet,
0: ada satu kafe gitu, buat kopi kafe gitu ya. Kamu main di sini ya, berapa nah. kamu apa? Aku bayar berapa ke kamu?
1: Oh, langsung nanya rent ke dia, oke.
0: Waduh, aku
1: bingung,
0: apa, bingung kan? Udah, langsung pikiranku ngamen,
1: oke.
0: Udah gini aja deh, oke. Aku tak main di situ, nggak usah dibayar. Tapi boleh nggak aku pakai barcode gitu seperti ini ya. Main terus ada temen yang muter pakai barcode gitu.
1: Ada yang kelilingin tuh
0: ada aja yang ya ada juga sih pendapatan di situ.
1: Ya. Aduh.
0: Simpel aja.
1: Tapi emang sebenarnya enggak kepikiran untuk ya udahlah gua mau ngamen, benar-benar ngamen ya Om Liter
0: udah lama. Sebenernya.
1: Oh, udah ada. Oke. Okay. Ya, tapi baru terlaksana pada saat itu.
0: Udah lama banget.
1: Nyaman enggak Om ketika pas lagi ngelakuin itu?
0: Hah?
1: Pas lagi ngamennya itu nyaman enggak? Dapat enggak feel-nya?
0: Yang di kafe.
1: Yang di kafe itu.
0: Buat aku sih dapat.
1: Oke. Okay. Karena bermusik sih ya, mau gimana lagi kegiatannya ya Om ya. Om Pipit tahu nggak waktu dia Om Toto ngamen?
2: Tahu, saya ada di situ, ikut nyanyi juga.
1: Okay. Oh jangan-jangan yang ngiterin barcode-nya Om Pipit?
2: Kita juga.
1: Pak ini ada WhatsApp ya, dari Mas Bayu Ardi di Jogja katanya. Selamat malam semuanya, mau nanya nih, menurut Babe, Bambang Pranoto, Om Toto, Tewel, dan Om Pipit, masing-masing 3 lagu terbaik sepanjang masa apa aja nih? Ada pengalaman unik nggak waktu berkarya selama ini? Siapa yang mau jawab duluan nih?
3: Bertiga
1: musisi nih.
3: Ya, yang mesti Mas Toto, karena Mas Toto yang berkarya kan.
1: Okay.
3: Lagu apa yang menurut Mas Toto
1: 3 lagu terbaik sepanjang masa menurut versinya Om Toto?
0: Maksudnya lagu...
1: Mana aja yang menurut Om Toto, wah ini lagu terbaik nih menurut gue gitu.
0: Musik orang lain gitu maksudnya.
1: Bebas.
2: Musik ente sih maksudnya. Karya ente
1: sih. Iya karya Om Toto deh yang menurut Om Toto ini kayaknya single gue yang oke ini gitu.
0: Ya mudah-mudahan yang ke depan ini deh. Karya udah.
1: Emang yang single yang ini ada kapan rilisnya Om? Udah
0: belum, masih proses. Pembuatan lah.
1: Genrenya instrumen juga kah?
0: Instrumen apa? Tapi iramanya punk.
1: Oh, iramanya
0: punk. Jenisnya punk.
1: Oke.
0: Okay. Tapi instrumental.
1: Instrumental punk.
0: Dah.
1: Ini mikir loh Pak aku. Bener loh. Gua baru denger instrumental punk kayak gimana ya?
0: Iya, karena yang bikin lagu anak punk memang.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Marginal itu.
1: Oh. Om Pipit kolaborasi enggak?
2: Enggak, karena hanya instrumen.
1: Oh, hanya instrumen.
0: Loh kalau sama Sam Pipit kolaborasi di Kidung Rakyat, yang bikin lagu itu Sam Pipit.
1: Oke.
0: Okay. Heeh, yang bikin lagu lirik
1: yang Kidung Rakyat tadi ya.
0: Kidung Rakyat. Okay.
2: Ya. Sama vokal.
1: Sama vokal tuh ya.
2: Kita ada kalau ngomong tiga lagu sama Sam Toto yang berkesan sih ini.
1: Apa, Pak?
2: Hono Coroko. Ya, itu kita punya spesial dilihat nih, Hono Coroko. Itu kolaborasi sama Mas Anto Barat juga. Kemudian itu kita punya band namanya Creed, Classic Rock in Jakarta, D-nya Jakarta. Terus ada kita punya lagu spiritual sama Sam Toto Tewel juga.
1: Oke.
2: Okay. Itu spiritual tapi progresif. Itu Syukur Nikmat. Syukur Nikmat, keren juga itu. Yang terakhir ini nih, Kidung Rakyat.
1: Oke. Okay.
2: Ya, tapi kalau 3 lagu yang karya Sam Toto ke orang lain, ada 2 yang luar biasa, yaitu lagunya Engki Supit itu yang luar biasa menurut saya nih ya. Maksudnya sentuhan-sentuhan itu kalau yang Alpamas kenceng semua udah. Itu yang berkesan ya, itu Bila Engkau Izinkan sama Isi Hati. Itu bisa dilihat, keren banget. Mungkin hingga sekarang belum ada aransemen yang kayak gitu lagu slow. Hingga sampai sekarang belum ada
1: sekarang nih, belum
2: saya
1: ada
2: temukan
1: ya
2: di Indonesia.
1: Oke. Belum ada ya
2: nanti. Yang dua ini lagu itu. Oh keren, coba dilihat nanti. Kebetulan vokalisnya, ini vokalisnya Wizkid dulu.
1: Wizkid?
2: Ya, sekarang dia udah di Belanda.
1: Oh, nggak, udah nggak di Indonesia di lagi. Oke.
2: Itu, nah, kalau aku bilang itu master, apa namanya dia? Masterpiece dari Sam Toto. Kalau saya nih, Toto, itu karya masterpiece itu. Bila gue izinkan sama Isi Hati. Kalau musik-musik kayak Pamas banyak lah yang wah, zaman dulu emang seneng gitu. Tapi yang ini maksudnya bisa melewati beberapa dekade.
1: Oh,
2: saya 92, kuliah 92 itu pertama. Mungkin 90 yang Bila gue izinkan, terus ada Isi Hati itu, 92. Ya, itu sampai sekarang bisa dinyanyiin enak terus.
1: Okay. Masih bisa disenglong sampai sekarang ya?
2: Sampai sekarang. Oh banyak di YouTube di cover sama beberapa
1: musisi-musisi. Oke. Om Toto, ini sebenarnya ada kayak Om Pipit yang benar-benar ngehargain karyanya Om Toto sampai segininya loh. Tapi Om Totonya cuma itu gimana sih Om?
3: Biasanya begitu ya. Ya kayak The Beatles yang kagum kan banyak.
1: Kalau
3: ditanyain ke John Lennon, John Lennon jawabnya ngawur gitu. Loh, saya nggak sengaja bikin lagu itu.
2: Itu benar.
1: Oh mungkin kayak gitu ya.
2: Nah, dan ini benar. Waktu saya tanyain Sam itu apa lagu Bila Aku Jatuh sama Isi Hati kok saya enak ngono. Daru sama kowe ngejar. Si Enki ku nyanyi, aku ujar aja terus ngetop.
3: Benar, jadi banyak bener, seperti itu.
1: Oke.
3: Jadi lagu top itu suka diciptakan juga enggak sengaja.
1: Oke, mungkin si penciptanya kayak ya udah nih karya gue. Impact-nya ke orang juga mungkin dia enggak terlalu detail ya Pak seperti
3: gak,
1: apa.
3: Enggak.
1: Oke.
3: Ya kan kayak My Way, itu kan yang terkenal Frank Sinatra-nya ya.
1: Iya.
3: Tapi dibuatnya itu oleh orang lain.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Dan itu dia kerjakan selama penerbangan dari Amerika ke Inggris.
1: Oh.
3: Sampai di Inggris jadi dikirim jadi top.
1: itu juga nggak terpikir sebelumnya pastinya untuk pakai gitu. Iya. Nah, Om Toto, ini aku mau nanya nih, kalau kita cerita tentang persahabatan antara gitaris rock gitu kan udah pasti banyak ya Pak musisi sama musisi lain nih pertemanannya Om Toto nih. Bener nggak sih? Ini katanya ada cerita. Waktu itu Om Toto ini rela jadi teknisi dadakan di panggung demi menyelamatkan penampilan Om Ian Antono.
2: Waktu di Pulau Sari itu jam.
0: Teknisi ya. Kalau teknisi, kayaknya aku belum pernah deh. Kalau bawain barang itu buat Mas Ian pernah. Iya.
2: Selamatkan.
1: Oh ini
2: lawan ore. Ya ore.
1: Arfiah menyelamatkannya kayak gitu ya, Pak. Soalnya ini yang aku dapat informasinya karena dulu Om Toto pernah menyelamatkan penampilan Om Ian Antono gitu.
3: Iya, kalau nggak dibawain gimana ya Antono main gitar?
1: Gitarnya bisa ketinggalan ya, Pak.
2: Ya mungkin kasus yang di Pulau Sari juga pengaruh juga.
0: Iya, tapi nggak perlu dibicarain.
1: Aku mau nanya nih sedikit nih, kalau waktu El Pamas mulai masuk ke lingkaran bengkel teater Rendra ya, tadi kan sempat ke sounding tuh Pak ya. Culture shock apa yang paling Om Toto sama Om Pipit ngerasain waktu anak rock harus nongkrong bareng sama intelektual sama sastrawan teater? Ada hal yang kaget gak di sini? Hitungannya kan anak rock nih berdua ya Pak, musisi rock gitu.
0: Sebetulnya,
1: kan.
0: Ya oke, itu media yang apa yang ngarani aku musisi rock, gitaris rock. Tapi kalau aku yang di mana Mi berbareng tadi ada salah satu lagu atau berapa lagu itu nyimpang dari rock.
2: Funk.
0: Ya nggak tahu apa. Ya nggak tahu apa gitu. Gak mungkin orang rock ini, nggak mungkin itu. Nah kalau untuk tadi apa?
3: Temu Mas Billy ya.
0: Itu pernah juga si El Pamas jadi ini apa, jadi apa ya namanya, Pak Rendra baca puisi terus El Pamas ngiringin pakai musik tapi nggak keras. Yang nggak apa aja tapi orang-orang El Pamas itu pernah ada workshop juga di bengkel teater.
1: Oke. Tapi ya ibarat kata nggak canggung-canggung banget ya Pak. pas lagi hangout atau nongkrong di situ nggak canggung-canggung banget lah antara ini kan anak rock dengan sastrawan kayak gitu.
3: Gak ada
1: gapnya nggak sih pak?
3: Gak ada.
1: Simpelnya
0: kalau dulu sih aku enak-enak karena saya pernah jadi menantunya.
3: Jelek-jelek ini menantunya Mas Billy ini ya.
1: Tidak sengaja loh. Aduh diceritain juga. Padahal ada di sini takut. Takut salah sih, gitu.
0: Gak ada gap apa-apa gitu. Tambah dimasakin telur. Ya. Sarapan apa kamu? Ya, masakin.
1: Oke. Aduh. Om Pipit nih, kalau Om Pipit sendiri kalau ngelihat dari Om Toto sekarang, mungkin ada enggak sih kayak semacam suggest atau enggak kayak semacam nih lo harus begini ya ke depan itu kayak menyarankan seorang sahabat lah itu. Ada enggak sih Om Pipit yang pengen disampaikan gitu?
2: Hampir sering ya, dua kali.
1: Hampir sering.
2: Karena saya melihatnya gini sih, seorang artis ya, prosesnya kan artis, musisi itu harus eksis. Itu aja sih makanya.
1: Oke.
2: Harus eksis. Makanya sarannya itu Sam, main itu eksis. Kalau dia udah ada eksis sudah, gak ada yang tahu karena artis itu eksis.
1: Iya.
2: Itu saran yang paling utama yang biasa saya ngomong sama Sam Toto. Okay. Pokoknya eksis Sam, apa karya kita bikin karya.
1: Berarti kalau bisa dibilang kalau dari sudut pandangnya Om Pipit, Om Toto nih sekarang eksistensinya masih kurang gitu atau gimana?
2: Bukan eksistensi, tapi gini, dengan berjalannya pergantian generasi, lah ini sekarang lagi ngetop musik-musik K-pop katakan gitu kan. Yeah. Kita harus tetap ikut dalam ini nih, arus itu. Di mana? Kita harus bawahnya atau atasnya terserah, tapi kita harus ikut. Itu aja sebenarnya. Kalau dia eksistensi, dia udah eksis secara image ya. Tapi kalau muncul sering main kan sekarang udah jarang nih sering main. Alpamas juga jarang main. Makanya dengan single-single ini ataupun kita makanya 1000 desa itu salah satu langkah kita single ini untuk mempopulerkan bahwa hey, ini loh dulu ada lagu-lagu enak nih, lagu-lagu yang dari daerah tersendiri nih dulu hidung nih. Ini kita ingin memasyarakatkan itu sebenarnya keliling. Sebenarnya lagu-lagu zaman dulu sebenarnya. Refnya
0: anak-anak zaman dulu.
1: Anak-anak zaman
2: nyanyian, dulu. Ya. Nyanyian anak-anak zaman dulu.
1: Oke.
2: Lah kita cari di sisi itu.
1: Oh, masuk celahnya di situ.
2: Iya, secara. Okay. Kalau kita perang dengan anak muda sekarang, nggak mungkin sama Toto bawain K-pop gitu.
1: Rambut diwarnai.
2: Dia nyanyi, hancur hati. Udah nggak mungkin. Soalnya Toto yang gitu kan. Gitu.
1: Oke. Kita tahan dulu ya Om ya. Sampai ada yang, ini ada juga yang mau nanya ke Om Pipit sama Om Toto atau Babe Bambang Pranoto di sini ya boleh tanya-tanya sekalian karena tadi udah juga banyak yang nanya-nanya nanti kamu juga giveaway-nya tetap dapat kok ya dapetin natural cream dari sanga-sanganya Babe Bambang Pranoto. Line WhatsApp-nya masih dibuka di 0811 8121 3998 tetap tune in di sini di radionya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
5: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga, minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit. Membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
4: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
5: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat dan ini termasuk dalam golongan skin care.
4: Harus beli nih?
5: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
4: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
5: Sanga-Sanga, sehingga ada lawan.
6: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
7: Sing ada lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa dan lawan. Ini kita masuk di talk terakhir sebelum kita closing, tapi akan ada keseruan terakhir nih barengan sama Om Pipit sama Om Toto. Karena ya hitungannya mereka nih udah ya sama-sama musisi, juga udah sahabat hitungannya. Bener ya Om ya? Bener ya sahabat ya? Kita mau ada yang namanya tes chemistry nih Foxian Sangasian antara Om Pipit sama Om Toto. Ini jawab langsung ya. Pertanyaan pertama nih. Kalau lagi ada tur luar kota atau event, siapa yang kalau lagi tidur ngoroknya paling keras? Satu, dua, tiga. Om Toto apa Om Pipit?
1: Aku nggak tahu, nggak.
2: Ngorok
1: nggak
2: aku ya?
3: Ngorok sih.
0: Nggak ngorok ya? Oke, aman berarti. Nah, pertanyaan kedua. Antara lagu Pak Tua sama lagu Dinding-Dinding Kota, mana lagu El Pamas yang paling bosen dua omku ini bawain tapi penonton selalu minta? Satu, dua, tiga.
1: Lagu Pak Tua.
2: Pak Tua.
0: Cocok berarti di chemistry-nya nih. Emang sebosen itu ya Pak? Sering di request berarti ya Pak ya?
1: Kemarin aja semalam ya.
2: Semalam udah.
1: Udah gak usah deh lagu Pak Tua ini. Si Bob ini. Itu wajib itu. Itu lagi, itu lagi.
0: Oke. Pertanyaan ketiga. Kalau lagi lapar tengah malam sehabis manggung, pernah nggak nih ada posisi kayak begini, Pak? Berdua nih.
4: Sering, pasti. Sering, ya? Sering. Habis manggung pasti lapar.
0: Nah, kalau lebih milih nyari nasi goreng atau mie instan?
1: Yang ada aja.
0: Nasi. Oke, Om Pipit nasi. Oh, kalau urusan perut masing-masing, Pak. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, Foxian. Ini penting banget ya. Kita mengandai-andai. Seandainya tahun 80-an dulu nih, Om Pipit sama Om Toto nggak ketemu di Pasuruan dan nggak bikin El Pamas, kira-kira Om Toto sekarang jadi apa dan Om Pipit sekarang kerja jadi apa? Ngandai aja, Om. Kalau bukan musisi.
1: Kalau aku mungkin jadi super truck ya.
0: Kenapa Om? Kenapa Om super truck?
2: Cita-cita dari super truck.
1: Cita-cita.
0: Beneran Om?
1: Iya.
0: Simple ya.
2: Super truck. Cita-citanya dia.
0: Om Pipit apa? Seandainya enggak jadi musisi.
2: Ya mungkin saya jadi orang kantoran terus, Pak.
3: Kan kerja di bank.
0: Oh sebelumnya, oke.
2: Ini bos saya dulu di Bank
0: Mega. Hai, kayaknya perlu episode baru nih Pak. Oke, ini karena kita udah di talk terakhir, ya. Mungkin Foxian sama Sangasian sebelum kita akhiri ya Pak ya, ya sesinya ini, mungkin dari Om Toto atau Om Pipit bisa ngasih sedikit message untuk musisi lokal kita ya Pak, atau mungkin ada sedikit motivasi untuk mereka-mereka yang masih berjuang juga nih di jalur sebagai musisi. Siapa dulu? Om Toto atau
1: jangan
0: Om?
1: Aku, karena aku enggak ada motivasi. Yang lain aja.
0: Berarti orang Pipit. Lempar bola nih Om Toto nih.
2: Ya, saya kebetulan masuk generasi X ya, di lahir 70-an ya. Saya melihat mengalami dan melihat sendiri dan ikut melakukan ya kondisi nasib teman-teman di musik, khususnya musik rock ya. Saya nggak perlu ngomong luas, tapi jagoan sekarang saya lagi ada dengan Pak Bambang ini. Pak Bambang ini, saya berharap banyak orang-orang kayak Pak Bambang ini. Pak Bambang ini, sebelum saya ketemu saya sudah dapat dengar bahwa beliaunya ini adalah orang-orang yang sangat perhatian dalam para musisi, khususnya musisi yang senior ini. Dan karena memang mereka bukan selebritis, tapi seniman kalau saya melihat. Ya moga-moga masih banyak orang-orang yang Bambang ini, kayak Bambang yang peduli.
0: Oke. Amin.
2: Dan insya Allah banyak orang.
0: Amin. Amin. Okay. Amin.
4: Ya. Jadi gini, saya dulu memang cuma ngeliat aja ya.
0: Oke.
4: Nggak jadi pemain musik. Dan dari SMA saya sering mengundang band-band yang terkenal di sekolah saya, apalagi waktu mahasiswa saya sering juga ngundang. Dan perlu diketahui ya, show pertamanya Mas Jabo, uh-huh. Ini saya produsernya loh. Oh, ceritanya rumit dan sangat menyakitkan, tapi endingnya bagus. Jadi, dan setelah saya punya apa namanya kutus-kutus waktu dulu, pembukaan gedung di ulang tahun kita yang kelima di Bali, yang saya undang adalah Iwan. Gitu.
0: Oke. Okay.
4: Dan Iwan nggak tahu kalau saya yang undang.
0: Oh, nggak tahu tuh, Pak?
4: Nggak tahu.
0: Nggak tahu. Oke. Okay.
4: Karena dia tidak menyangka bahwa saya lah di belakang kutus-kutus gitu. Oh. Kok bisa maju? Gak mungkin Bambangnya bisa maju. Nah, waktu beliau mau naik panggung, saya kan di belakang nih. Mm-hmm. Dia ngelihat.
0: Ada Pak Bambang. Ada Pak Bambang.
4: Kita kayak pacar lama gak ketemu itu. Jadi, dan akhirnya saya terus pakai Iwan, terus pakai, dan yang paling sebetulnya sangat terharu tuh, Mas Jabo, ya, ya. Karena saya kan produser pertamanya. Nah, saya ingin juga Mas Jabo kesehatannya agak menurun, kan? Nah, saya bilang saya undang lah, dengan segala konsekuensinya. Ya. Dan saya tahu Jabo tuh kalau main kayak rombongan sirkus itu orangnya banyak. Ya, ya. I don't care, pokoknya bisa main, dan akhirnya bisa main Mas Jabo di panggungnya apa namanya kutus-kutus waktu itu.
0: Ya. Ya. Okay. Ya, mudah-mudahan terlaksana ya, Pak ya.
4: Iya. Dan God bless misalnya, ya kan. Saya tetap pakai beliau terus walaupun karena saya tertarik apa musik rock itu gara-gara God bless.
0: Oke.
4: Okay. Yaitu di tahun 74 itu. Waktu show pertamanya di tim.
0: Inspirasinya tuh, Pak.
4: Iya.
0: God bless. Bukan God bless.
4: Iya. Kebetulan hostnya di tim itu orang Batak. Kita perkenal kan God bless. Jadi bukan sebagai musisi saya, tapi sebagai orang seneng apa namanya denger musik, makanya saya coba undang semua grup-grup yang boleh dikatakan sepuh ya gitu, dan terima kasih mereka bersedia main di acara kami gitu.
0: Oke. Oke, okay. Jadi ya terima kasih juga nih Pak ya. Mudah-mudahan apa yang mau dicoba karyakan nih bersama-sama kolaborasinya ini menjadi sebuah kenyataan juga. Yeah.
4: Dan saya juga menawarkan kepada kedua beliau kalau mau pakai venue-nya sangat-sangat dengan terbuka.
0: Woy, gitu. Terima kasih. Semangat nih berarti om-omku nih gitu ya. Nanti kalau ketemu Rino jangan di siapa nih. Aku bawain om, aku bawain.
4: Tapi ingat Rino, belum tentu kamu diundang kembali.
0: Aku pepet terus.
4: Ya, mudah-mudahan rencana kita mungkin tahun ini ya bisa terlaksana.
0: Amin.
4: Apa namanya inaugurate 50 tahun legend kita, Mr. Toto Delen.
0: Amin. Oke, ditunggu update-nya ya, Om Pipin sama Om Toto ya. Dan akhir kata ini juga harus kita pamit undur diri, Foxian Sangasian. Terima kasih udah dengerin kita 3 jam kebelakang barengan sama Om Toto, Om Pipit, sama Babe Bambang Pranoto. Kita harus pamit dulu ya, Beh. Okay, dan besok kita akan ketemu lagi di jam dan station ID yang sama. Radionya Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.